0: memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
1: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
2: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Ya. Antriannya bisa lebih pendek lagi. Kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
1: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujuwaski menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 205 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari

0: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi resiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
1: Prospek ekonomi 2026 ini secara global itu memang ada gloomy, namun demikian 2027 diperkirakan akan ada.
2: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan tasi.
1: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita. Investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar kita itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi kita, Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2020. 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
2: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
3: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000. Bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
2: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljanah akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Terima kasih masukannya karena ini pegangan utama kita kalau bincang dengan stunting. Konsekuensinya ya memang
2: pemerintah penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026 alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar Rp20,2 triliun, turun dari Rp26,3 triliun pada tahun 2025 dan Rp28,4 triliun pada tahun 2024. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri menilai kondisi ini menunjukkan tantangan pelaksanaan program di daerah, termasuk persiapan dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi setelah Perpres nomor 72 tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Haji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti Perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
1: Terima kasih masukannya karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting, sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting anggarannya kan karena memang Perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 terakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain, yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
2: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat, menyoroti keterbatasan anggaran Kemendukbangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau Rp3,38 triliun dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
3: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan, nah ini programnya sangat kecil sekali ya, sehingga kami melihat bahwa jangan stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin persentase yang harus dijembatani dalam 5. Oleh karena itu ini perlu ada suatu langkah yang terukur karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk RPJMN 2029.
2: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiyarto mengatakan, pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
4: Untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting penting di Indonesia seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini, karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
2: Menurutnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah nilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
5: Kalau anggarannya terus berkurang sih khawatirnya ya Mbak ya. Capaian program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting tuh ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini, khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
6: Menurut saya pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran, karena kan kondisi di setiap daerah berbeda sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
0: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjadi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2000. Anggaran tidak serta merta pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlukan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di tepi barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.
8: Info Asian Games Aichi Nagoya 26.
0: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
8: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pospol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
9: Risti dan ya, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini lebih didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih dominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin, saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan kecepatan di kawasan ini, tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari Senayan Barat, JPO Senayan Barat, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kuningan sampai saat ini masih tetap lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data RSN Skor Lantas Polri, yang kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan Raslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio, silakan.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melakukan pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Communication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara, Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6, kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan, sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Baik, bergerak dimanapun Anda berada, di pagi hari ini saatnya kami hadirkan program Kabar Aceh yang pastinya di pagi hari ini akan dipandu oleh rekan Nadia dari Sabang. Silakan Nadia.
1: Iya, baik, terima kasih Bang Arso. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada. Kembali kami dalam program Kabar Aceh untuk edisi hari ini Selasa 29 September 2026. Dan tentunya saya Nadia Ruslan dari RRI Sabang di hari ini sebagai host yang akan tentunya menyapa rekan-rekan yang berdinas di hari ini ya. Namun sebelum saya sapa para rekan-rekan lain ya, kita simak dulu pendengar seperti biasa informasi perakiraan cuaca dari BMKG Bumiputra Aceh Besar bersama Muhammad Niza Andria. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Niza.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik Bang, silakan diinformasikan untuk info cuaca pagi ini.
2: Ya baik, untuk informasi cuaca pada pagi hari ini, secara umum di pagi hari terpantau cerah berawan untuk wilayah Aceh. Secara keseluruhan di sini terpantau cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari terpantau di hampir menyeluruh di seluruh wilayah Aceh berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang, terutama di wilayah tengah dan juga wilayah utara Aceh berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat. Sementara untuk malam hari terpantau kembali cerah berawan. Kemudian untuk arah angin sendiri cukup bervariasi. Ada yang bergerak dari arah utara dan juga ada yang bergerak dari arah tenggara dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas, kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau terdapat 11 titik panas di wilayah Aceh yang tersebar di wilayah Aceh Barat, kemudian Aceh Utara, Bener Meriah, Birun, Kota Losmawe hingga ke Pidi. Kemudian untuk perkiraan gelombang laut, khususnya untuk penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 0,75 meter. Sedangkan untuk penyeberangan Kepulauan Banyak dan Kepulauan Simelu, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Demikian, Pak.
1: Iya, baik Bang. Berarti untuk pelayaran Sabang Banda Aceh ataupun sebaliknya hari ini masih bisa dibilang aman ya, Bang ya?
2: Masih cukup stabil ketinggiannya.
1: Iya, baik. Mungkin ada himbauan Bang untuk masyarakat?
2: Ya, kepada masyarakat selalu kami himbau agar terus waspada, namun tetap tenang, tidak perlu panik, dan juga selalu memonitor perkembangan informasi cuaca melalui website ataupun sosial media ataupun aplikasi info BMKG, karena perubahan cuaca dapat terjadi secara tiba-tiba atau cukup signifikan. Kemudian juga agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam hal memitigasi ataupun menanggulangi bencana, khususnya di wilayah yang masih cukup rentan seperti di wilayah tengah dan tenggara dan sebagainya. Demikian.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak Bang Niza untuk informasi cuacanya pagi ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik, pendengar, demikian tadi sudah kita simak bersama informasi perakiraan cuaca di hari ini ya, dari bersama perakirawan dari BMKG Bumiputra Aceh Besar yang sudah menyampaikan tadi untuk kita. Dan langsung saja Nadia akan menyapa rekan-rekan yang sudah standby ya di line zoom-nya ya. Sepertinya yang paling ganteng sendiri hari ini ya. Yang lainnya cantik-cantik semua nih pagi ini. Ya, langsung saja Nadia, sama Bang John Heru dulu ya dari Melabuh. Assalamualaikum Bang John.
3: Salam Nadia.
1: Iya, gimana kabarnya Bang? Sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat walafiat, semangat.
1: Alhamdulillah. Baik Bang John, silakan untuk informasi dari Melabuh.
3: Baik, informasi dari Melabuh Aceh Barat, yang mana Bupati Aceh Barat diwakili Asisten Pemerintah Kesemana Aceh Ruswaidi membuka kegiatan koordinasi implementasi jejaring layanan program gizi kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi tiara di Melabuh kemarin. Ruswaidi mengatakan kegiatan tersebut memiliki arti penting dalam memperkuat pembangunan kesehatan di Aceh Barat karena koordinasi dan jejaring menjadi bagian penting dalam memperkuat pelayanan kesehatan yang terpadu. Pembangunan kesehatan merupakan bagian penting dari upaya untuk membangun Aceh Barat yang maju, sejahtera, maka kesehatan menjadi masalah salah satu perhatian dalam program prioritas pemerintah Aceh Barat, jelas Ruswaidi. Dikatakan juga pembangunan kesehatan adalah upaya menghadirkan pelayanan yang dekat dan berkualitas sekaligus membangun masyarakat sehat sejak awal kehidupan. Upaya tersebut membutuhkan kerjasama semua pihak. Data stunting yang masih menjadi perhatian yaitu menunjukkan bahwa penguatan upaya pencegahan dan pendampingan keluarga perlu terus dilakukan. Persoalan ini juga berkaitan dengan banyak hal, mulai dari pemenuhan gizi, pola asuh, lingkungan, perilaku hidup sehat, hingga akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Kemudian yang terakhir dikatakan memperkuat peran keluarga dan masyarakat. Pemerintah dapat menyediakan kebijakan dan pelayanan, tetapi keluarga merupakan lingkungan pertama tempat kesehatan yang dibentuk. Itu informasi dari Melabuh.
1: Iya, baik Bang John Heru, terima kasih untuk informasinya pagi ini. Ya, baik pendengar dari Melabuh, Nadia ke Singkil ya bersama Bang Mulyadi. Assalamualaikum Bang Mul.
4: Waalaikumsalam Nadia.
1: Kabarnya Bang Mul, udah ngopi?
4: Kabarnya baik Nadia. Kalau ngopi belum, ini masih puasa Nadia.
1: Oh masih puasa ya, jam 8 nanti ngopinya.
4: Karena hari ini rekan-rekan di Singkil MCU nih.
1: Oh MCU hari ini, oke. Semoga hasilnya baik ya Bang Mul.
4: Siap, Nadia udah MCU ya?
1: Udah, Sabang udah Bang.
4: Sabang udah ya, oke baik.
1: Silakan informasinya Bang Mul.
4: Baik, terima kasih Nadia. Dan kami ucapkan selamat pagi untuk rekan-rekan Korwil 17 ya. Dan tetap semangat. Informasi lain ya yang dapat kami sampaikan yaitu terkait Kejari Aceh Singkil sita sejumlah dokumen dari kantor Disdikbud. Tim penyidik tindak pidana khusus ataupun PITSUS Kejaksaan Negeri Aceh Singkil menyita sejumlah dokumen dari kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil. Penyitaan dokumen dilakukan setelah penyidik melakukan penggeledahan selama sekitar 2 jam di kantor tersebut. Langkah itu merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, penggunaan anggaran belanja tidak terduga ataupun BTT untuk penanganan tanggap darurat bencana banjir dan longsor. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil Syahron Hasibuan melalui Kepala Seksi Intelijen Raja Liola Grusinga mengatakan dokumen yang diamankan penyidik akan menjadi bagian dari alat bukti dalam proses penyidikan. Ia juga menjelaskan bahwasannya penyitaan tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan pengadaan seragam sekolah yang bersumber dari anggaran BTT, tanggap darurat bencana. Anggaran pengadaan seragam tersebut mencapai sekitar 1,77 miliar rupiah dan diperuntukkan bagi peserta didik terdampak bencana pada jenjang TK, PAUD, SD, MI hingga SMP ataupun MTS. Menurut Raja, dokumen yang disita akan diteliti untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan kegiatan penggunaan anggaran serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan tersebut. Baik, itu saja informasi dari Aceh Singkil yang dapat kami sampaikan. Nadia.
1: Iya. Baik, terima kasih banyak Bang Mulyadi dari Singkil. Ya, pendengar selanjutnya dari Singkil kita menuju Takengon ya bersama Bang Ari. Ya, Bang Ari tadi ya namanya.
5: Iya, apa kabar Bang Ari? Alhamdulillah sehat Bang Nadia. Semoga Kak Nadia sehat juga ya.
1: Iya, amin ya. Terima kasih Bang Ari, silakan untuk informasinya dari Takengon.
5: Ya baik, salam buat rekan-rekan semuanya dari Korwil 17 ya, sebelum kita sampaikan berita dari Benar Meriah. Ya baik pendengar, satu berita dari Redelong Benar Meriah. Wakil Bupati Benar Meriah, Insinyur Haji Armia, menghadiri kegiatan pengkajian risiko bencana partisipatif Kabupaten Benar Meriah tahun 2026 yang digelar Posko Relawan Alang Tulung Berat Berbantu atau RATB pada Senin 28 September 2026 di Seladang Cafe, Jalan Lintas Tagengon Biren. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Pelaksana DPBD Kabupaten Benar Meriah Ilham Abdi, unsur DMC Dompet Duafa, Posko RATB, Ketua LPKH Gunung Gerdung, serta para reje atau keci ya dari Desa Rembune, Pantan Pediangan, dan Bukit Mulia. Dalam arahannya, Wakil Bupati Insinyur Haji Armia menyampaikan bahwa kondisi geografis Benar Meriah yang berada di kawasan pegunungan dan perbukitan serta dilintasi jalur sesar aktif menjadi daerah tersebut memiliki resiko bencana yang perlu diantisipasi secara serius. Menurutnya, bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada akhir 2025 lalu menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dan masyarakat agar pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan aspek ketangguhan terhadap bencana. Insinyur Haji Armia meminta peserta memetakan tiga aspek utama dalam pengkajian, yakni ancaman atau hazard, kerentanan atau vulnerability, dan kapasitas atau capacity ya, yang dimiliki masyarakat dan desa. Pemetaan tersebut tadi ya juga perlu memperhatikan kearifan lokal, semangat gotong royong yang menjadi kekuatan masyarakat dalam menghadapi bencana. Ia berharap hasil pengkajian tersebut dapat didasar dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana atau RPB, RPJMD, tata ruang berbasis mitigasi bencana, serta dokumen R3P dan Jitupasna lanjutan. Wakil Bupati juga menekankan pentingnya keterlibatan akademisi dan seluruh pemangku kepentingan agar kajian yang dihasilkan lebih komprehensif serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lapangan. Demikian pendengar dan rekan-rekan lainnya untuk informasi seputar Benar Meriah. Kami kembalikan ke Kak Nadia dari Sabang.
1: Iya baik, terima kasih Bang Ari untuk informasinya dari Pakengon pagi ini ya.
5: Ya, sama-sama.
1: Oke, selanjutnya kita sapa Bang Aco di Bang Arso di Banda Aceh ya. Selamat pagi Bang Arso.
0: Pagi Nadia. Iya, kenapa sehat? Mas kali ngantuk ya, enggak kurang tidur ya. Memang kalau misalnya dia, Bang, ya? Depart satu seperti ini ya gambarannya ya.
1: Betul sekali, baru pertama ya.
0: Harus ngurus anak ya. Baik, ada satu informasi ya yang akan kami hadirkan ya Nadia. Yang pertama mungkin cuaca ya. Cuaca di pagi hari ini di Banda Aceh terlihat mendung ini. Ya semoga aja hujan siang nanti ya, biar tidur setelah berdinas ini lebih nyenyak. Ya untuk kondisi kesehatan pasti baik ya, seperti yang sudah terlihat. Dan
6: Bang Arso jadi curhat.
0: Satu informasi singkat saja dari Banda Aceh mengenai Pemko Banda Aceh diminta manfaatkan kembali biogas TPA Gampong Jawa. Nah, Ketua DPRK Banda Aceh Irwan Syah mendorong Pemko mengaktifkan kembali biogas dari gas metana TPA Gampong Jawa. Program yang berjalan sejak sekitar 2015 itu pernah memasok biogas gratis kepada sekitar 210 KK untuk kebutuhan memasak. Biogas juga pernah digunakan mengoperasikan genset berdaya sekitar 40 ribu watt. Saat ini Dinas Perkip Banda Aceh memperbaiki jaringan pipa dan menyiapkan uji coba penyaluran biogas ke 10 rumah. Kecik Gampung Jawa, Musrifun, meminta pemerintah memastikan penyebab terhentinya pasokan serta keberlanjutan program tersebut. Ya mungkin itu saja informasi singkat dari Banda Aceh. Kita kembali ke Sabang bersama Nadia.
1: Iya baik, terima kasih Bang Arso untuk informasinya. Tetap fokus ya Bang Arso ya. Biarpun pikirannya agak kurang stabil hari ini.
6: Ngantuk gitu ya. Jadi singkat
1: berat informasinya. Berat nih Bang Deni ya. Jadi cepat-cepat aja dia.
6: Iya.
1: Oke, selanjutnya langsung mau ya bersama Bang Deni. Apa kabar Bang Deni?
6: Alhamdulillah saya sehat pagi hari ini dan cuaca di Lhokseumawe sekitarnya pagi hari ini juga cerah berawan.
1: Oke, silakan Bang Deni untuk informasinya.
7: Ya, baik, terima kasih Nadia dan juga saya Deni pendengar dan juga rekan-rekan semuanya yang bertugas di pagi hari ini dan khususnya di Kabar Aceh. Jadi dari Lhokseumawe juga dan juga wilayah Kabupaten Aceh Utara yang beberapa hari terakhir ini sering diguyur hujan dan ini juga menjadikan kewaspadaan masyarakat yang berdomisili ataupun yang bertempat tinggal di bantaran sungai di sepanjang daerah aliran sungai itu sudah mulai meningkatkan, harus meningkatkan kewaspadaannya karena memang untuk saat ini sudah diperingatkan oleh pihak-pihak yang terkait, misalnya Badan Penanggulangan Bencana begitu ya, yang sudah menyatakan bahwa sekarang ini pasca banjir besar di akhir November 2025 yang lalu, banyak daerah das sungai itu yang sudah rusak. Jadi jika diguyur hujan lebih dari 1 jam itu dalam tidak sampai dalam hitungan jam air dari hulu itu sudah ke pemukiman penduduk. Jadi ini sudah memang wilayah Lhokseumawe Aceh Utara dan sekitarnya itu sudah sering diguyur hujan akhir-akhir ini. Nah, sementara itu juga hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Jantung Sedunia tepat pada hari ini 29 September. Nah, ini juga menggugah kepedulian terhadap kesehatan jantung melalui pemeriksaan secara rutin. Misalnya IDI Kota Lhokseumawe yang disampaikan oleh ketuanya itu Pak Fahrizal yang menyatakan bahwa peringatan tahun ini membawa pesan don't miss the beat. Jadi atau artinya jangan lewatkan satu detak pun gitu ya. Dan dikatakan bahwa langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat adalah pemeriksaan tekanan darah secara berkala dan menjaga agar tetap optimal. Selain itu, pemeriksaan gula darah dan kolesterol juga penting dilakukan karena kedua faktor itu juga dapat berkontribusi terhadap kerusakan pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Sehingga deteksi dini itu dapat dilakukan melalui pemeriksaan misalnya EKG atau elektrokardiografi untuk mengetahui aktivitas listrik di jantung. Nah, sementara itu juga sebagaimana wawancara kami dengan Humas Rumah Sakit Umum Cut Mutia di peringatan Hari Jantung hari ini juga sudah menyatakan bahwa RSU Cut Mutia itu sudah bisa menangani pasien dengan keluhan jantung. Jadi memang ini baru baru 2 tahun belakangan ini RSU Cut Mutia itu sudah memiliki dokter spesialis jantung dan sudah bisa menangani pasien-pasien dengan keluhan penyakit jantung. Sehingga pasien yang ada di wilayah Lhokseumawe, Aceh Utara dan sekitarnya itu tidak harus lagi keluar daerah, pasien-pasien yang yang ingin berobat jantung begitu. Jadi sudah bisa tertangani di Rumah Sakit Umum Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara. Demikian informasi dari Lhokseumawe, kembali ke Nadia di Sabang.
1: Iya, baik, terima kasih Bang Deni untuk informasinya di pagi ini ya. Baik pendengar, selanjutnya sebelum menutup program Kabar Aceh, satu informasi dari Kota Sabang mengenai Perumda Tirtana Laut Kota Sabang melakukan penanganan kebocoran pipa transmisi berbahan high density polyethylene atau HDPE berdiameter 10 inci di kawasan ujung Bukit Gapang, Gampung Iboh pada 28 hingga 29 September 2026. Kebocoran yang terjadi di tepi jurang tersebut menyebabkan gangguan suplai air bersih di sejumlah wilayah. Lokasi kebocoran berada di medan ekstrim yang tentunya itu menjadi tantangan tersendiri dalam proses perbaikan, dan untuk mendukung pekerjaan, material dan peralatan teknis harus diangkut melalui jalur laut karena sulitnya akses menuju titik kebocoran tersebut. Direktur Perumda Tirtana Laut Kota Sabang, Edi Husnizal, menjelaskan bahwa penanganan kebocoran membutuhkan upaya ekstra mengingat kondisi geografis lokasi yang cukup sulit. Meskipun demikian, perusahaan berkomitmen mempercepat proses perbaikan agar distribusi air bersih kepada pelanggan dapat segera pulih. Sejumlah wilayah yang terdampak gangguan suplai air bersih meliputi Gampung Iboh, Tepi Laye, Balik Gunung, serta beberapa kawasan di sekitarnya. Beberapa pelanggan di wilayah tersebut dihimbau untuk menggunakan persediaan air secara bijak selama pekerjaan perbaikan berlangsung. Suplai air bersih akan kembali normal secara bertahap setelah pekerjaan selesai, dan proses pemulihan distribusi membutuhkan waktu hingga tekanan dan aliran air kembali menjangkau seluruh wilayah terdampak. Perumda Tirtanel Kota Sabang memastikan upaya penanganan terus dilakukan untuk dan memperhatikan kondisi medan dan keselamatan petugas di sana sehingga perbaikan jaringan dapat berjalan dengan baik dan pelayanan air bersih juga segera kembali normal. Baik, itu informasi dari Kota Sabang di pagi ini. Untuk cuaca sendiri juga agak mendung ya di Sabang, sama seperti di Banda Aceh ya. Namun semoga sepanjang hari ini berjalan baik, cerah terus ya untuk semua aktivitas, semoga berjalan lancar. Terima kasih banyak sekali lagi untuk rekan-rekan semuanya yang berdinas pagi ini. Ada Bang Jonero di Malabo, Bang Arso di Banda Aceh, Bang Ari di Takengon, Bang Deni di Losmayu, dan juga Bang Mulyadi di Aceh Singkil. Insyaallah dapat kembali bertemu di lain waktu dan kesempatan. Nah, diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini benar.
8: Assalamualaikum. Saja kita ikuti kabar Aceh, kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh, bersama presenter Skor Mil 17, Banda Aceh. Kabar Aceh, mengudara baru saja kita ikuti kabar Aceh, kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skor Mil 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap...
9: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: ojo aja menunung jis. Mending udah murim.
1: Iya.
0: Hati-hati, tadi tangkap ke satpam lo.
2: Enggak.

0: punya pacar. Tidak tahu buat apa. Tidak tahu bisa apa. Tapi mau jadi pacar.
1: Ku punya pacar. Tidak sadar punya pacar. Bikin susah jadi pacar.

0: sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini. Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Ya, pendengar dimanapun anda berada, masih menemani anda dengan lagu-lagu pilihan serta beberapa informasi yang masih terus kami hadirkan ke ruang dengar anda hingga di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baru saja anda dengarkan sebuah lagu yang berjudul Begitu Indah bersama Padi. Nah, ini saat ini namanya Padi Ribbon ya. Sebelumnya dikenal Padi saja. Grup musik pop rock Indonesia yang anggota terdiri dari Ari Tri Sosianto, gitar backing vokal, Andi Fadli Arifuddin, vokal, Surendro Prasetyo atau Yoyo drum, Rindra Risianto Nur bass backing vokal, dan Satrio Yudi Wahono atau Piyu, gitar backing vokal. Grup musik ini mulai debut mereka di dunia musik Indonesia pada akhir tahun 90-an melalui single Sobat dalam album kompilasi Indie Ten, yang mana lagu ini juga dimuat di album studio pertamanya Lain Dunia pada tahun 99. Album mereka berikutnya seperti Sesuatu Yang Tertunda tahun 2001 dan Save My Soul tahun 2003 telah terjual jutaan kopi dan membuat mereka menjadi salah satu band besar dan terpopuler di Indonesia. Baik, mendengar dimanapun anda berada, kembali lagu pilihan saya hadirkan ke ruang dengar anda hingga di pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Eh, awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
1: Yuk, biasakan tertib.

Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada

Ya, mendengar dimanapun Anda berada, satu lagu yang baru saja Anda dengarkan bersama Drive dengan singlenya Melepasmu. Lagu yang dirilis tahun 2008. Nah, ini pada tahun 2008 dulu lagu ini cukup terkenal ya. 2008 saya baru tamat SMA loh. Dan lagu ini kemana saya pergi juga diputar gitu, apalagi di radio ya. Paling banyak yang request karena 2007 saya udah di Pro 2 dulu. Jadi setiap ada pendengar request, dibuka request, pasti minta lagu ini. Baik, mendengar dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah sampai di informasi waktu studio pukul 9:55 waktu Indonesia Barat, sekaligus menghantarkan kebersamaan kita di akhir sesi ya, di pagi hari ini. Untuk Depart 1 siaran, sebentar lagi kita akan berakhir, dan kebersamaan kita akan berakhir di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sekaligus saya Arso pamit undur diri dalam ruang dengar Anda. Saya akan menghadirkan satu lagu pilihan bersama Jason Mraz yang akan menjadi lagu terakhir di Depart 1 kali ini. Saya Arso pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: asik sampai kau ada bikin apa, Kak?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru, kupu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Heyeh, lagi sepi ya? Makanya, saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kau ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini, saya kasih tahu kau. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro1 Bandar Aceh 97.7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1 Bandar Aceh 97.7 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, jumpa kita kembali di edisi Selasa 29 September 2026, ya. Di penghujung bulan September, semoga semangat Anda masih 45, ya pendengar, ya. Hadir saya Rifki di kesempatan hari ini menemani Anda hingga tuntas nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, ragam informasi dan lagu-lagu pilihan akan kami hadirkan menemani suasana aktivitas Anda. Dan mengawali suara kita, kami hadirkan bersama Zigas, Sahabat Jadi Cinta. Dari studio saya yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mendengarkan.

0: Saya mau tanya sedikit, listrik di rumah itu kelihatannya aman, tapi sebenarnya bahaya juga nggak ya?
1: Iya Bu, listrik memang membantu kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau tidak digunakan dengan benar, resikonya cukup besar.
0: Contohnya seperti apa Pak? Soalnya kadang kita merasa pemakaiannya sudah biasa.
1: Misalnya, kabel yang sudah terkelupas, stop kontak bertumpuk, atau peralatan listrik dipakai saat tangan basah. Itu semua bisa menyebabkan sengatan listrik atau korsleting.
0: Oh, jadi bukan cuma jaringan di luar rumah aja ya Pak?
1: Betul, di dalam rumah pun perlu diperhatikan. Gunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan dan pastikan instalasi listrik sesuai standar.
0: Tapi Pak, kalau di luar rumah, apa yang paling sering berbahaya Pak?
1: Banyak Bu, seperti bermain atau bekerja terlalu dekat dengan jaringan listrik. Menanam pohon tanpa memperhatikan jarak atau membangun bangunan yang terlalu dekat dengan kabel.
0: Tapi kadang masyarakat juga tidak sadar kalau itu berisiko.
1: Karena itu penting untuk selalu waspada. Listrik tidak terlihat, tapi bahayanya nyata. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal.
0: Kalau saya melihat kondisi listrik yang menurut saya berbahaya, apa yang harus saya lakukan ya Pak?
1: Untuk itu, Ibu bisa segera melapor ke kontak center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Laporan dari masyarakat sangat membantu kami.
0: Baik Pak, jadi keselamatan itu tanggung jawab kita bersama ya Pak?
1: Betul sekali Bu, PLN berkomitmen memberikan layanan kelistrikan.

Ya, selamat mendengar. Presiden Prabowo Subianto meminta beban biaya yang ditanggung jemaah haji tetap ringan ya, di tengah perubahan berbagai komponen biaya penyelenggaraan. Arahan itu disampaikan saat menerima

Menteri Haji dan Umrah Menhaj Muhammad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umrah Daniel Anzar Simanjuntak di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Menhaj menjelaskan salah satu formulasi yang dibahas adalah restrukturisasi komposisi antara biaya yang ditanggung langsung oleh jemaah dengan nilai manfaat. Ya, Presiden menyarankan pendengar komposisi sekitar 52% BIPIH dan 48% nilai manfaat agar beban jemaah tidak terlalu berat. Selain pembiayaan, Presiden memberikan arahan tegas untuk membersihkan ekosistem haji dan umrah dari praktik kartel, pelanggaran, dan juga kecurangan yang merugikan jemaah. Ya, pendengar, Presiden juga memberikan perhatian khusus ya terhadap restrukturisasi tata kelola keuangan haji di bawah Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH. Wamenhaj mengatakan Presiden mendorong dilakukannya audit forensik untuk mengetahui secara faktual kondisi pengelolaan keuangan haji. Menurut Wamenhaj Dahnil, audit forensik akan menjadi pijakan untuk melakukan rekonstruksi tata kelola keuangan haji yang lebih akuntabel dan berkelanjutan. Kemenhaj selanjutnya akan berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk BPKP mengenai pelaksanaan audit tersebut. Iya, pembenahan juga menyasar antrean haji ini, pendengar. Wamenhaj menyebut setelah dilakukan validasi terhadap sekitar 5,7 juta data jemaah dan ditemukan sekitar 400 ribu data invalid. Rata-rata masa tunggu jemaah yang berangkat tahun ini secara faktual sekitar 14 tahun. Ya. Dan itu dia satu informasi, pendengar. Pemerintah menegaskan ya, pembenahan haji diarahkan untuk menjaga beban jemaah tetap ringan, memperkuat tata kelola keuangan, serta memastikan antrian semakin transparan dan sesuai kondisi faktual.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Buat Anda yang masih setia bersama kami dan dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital maupun juga streaming di rri.co.id, semoga di kesempatan saat ini ya masih semangat Anda terjaga dengan baik ya, meski di luar kondisi cuaca sedikit berawan sejuk-sejuk begitu ya. Baik pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Irwansyah ya mendorong pemerintah kota untuk memanfaatkan kembali biogas yang ada di tempat pembuangan akhir atau TPA Gampung Jawa, Kecamatan Kota Raja, Kota Banda Aceh. Hal ini disampaikannya dalam rapat dengar pendapat di kantor DPRK Banda Aceh kemarin. Irwansyah menyampaikan pemanfaatan gas metana di TPA Gampung Jawa merupakan salah satu inovasi pengelolaan lingkungan yang sempat sangat sukses. Namun belakangan menghadapi kendala infrastruktur, karena itu ia meminta dinas terkait untuk mengaktifkan kembali. Lebih kurang, Irwansyah mengatakan 210 KK menikmati pasokan biogas gratis yang dialirkan langsung ke rumah-rumah warga untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Gas metana ini juga sempat dimanfaatkan ya untuk menghidupkan genset dan menghasilkan daya listrik sekitar 40 ribu watt yang ditargetkan untuk membantu penerangan warga dan pemulung. Hal serupa juga disampaikan Kecik Gampung Jawa Musrifun yang menyebut bahwa warga Gampung Jawa sangat mengharapkan biogas ini dikembangkan lagi. Pihaknya juga meminta kepastian dari pemerintah Kota Banda Aceh keberlanjutan pasokan biogas ke rumah warga. Sementara itu, Kepala Bidang Pemukiman Dinas Perkim Kota Banda Aceh, Siraj, menyampaikan untuk saat ini pihaknya sedang berupaya memperbaiki pipa-pipanya. Tahap awal biogas akan dialirkan untuk 10 rumah dulu sebagai percobaan. Adapun hadir dalam diskusi itu, anggota DPRK Banda Aceh, juga perwakilan dari DLHK 3, Dinas Perkim Banda Aceh, Institut Hijau Indonesia, Walhi, Yorings, para mahasiswa dan berbagai tamu undangan lainnya.

0: saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Beli pot baru lagi nih, Zal.
2: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
1: Hobi ya kamu nanam pohon?
2: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
1: Masa sih?
2: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
2: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
2: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Pendengar, influenza A, H3N2, subklade K, menjadi perhatian di Indonesia ya. Namun hingga kini belum ditemukan kasus di Kota Sabang. Masyarakat diimbau tetap waspada dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat ya. Ketua ID Cabang Kota Sabang, Dr. Yahdi Wanda Syaputra Siregar menjelaskan, H3N2 merupakan salah satu subtype influenza A yang sebenarnya sudah lama terjadi dan bukan kasus baru ya. Menurutnya gejala H3N2 serupa dengan influenza pada umumnya, namun daya sebarnya lebih cepat. Dr. Yadi mengatakan, pendengar, gejala H3N2 antara lain demam tinggi, nyeri otot, sakit kepala, dan batuk kering. Kelompok balita dan lanjut usia perlu mendapat perhatian lebih karena memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap infeksi. Nah, untuk mencegah penularan ya pendengar, masyarakat diminta menjaga kebersihan tangan, mencukupi kebutuhan cairan, dan beristirahat dengan cukup. Penggunaan masker juga dapat dilakukan saat berada di tempat ramai, terutama bagi kelompok yang rentan. ID Sabang mengimbau masyarakat tidak panik, namun tetap memperhatikan kondisi kesehatan ya. Jika mengalami gejala yang berat, masyarakat disarankan segera berkonsultasi dengan tenaga medis.

0: Saya mau tanya sedikit, listrik di rumah itu kelihatannya aman, tapi sebenarnya bahaya juga nggak ya?
1: Iya Bu, listrik memang membantu kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau tidak digunakan dengan benar, resikonya cukup besar.
0: Contohnya seperti apa Pak? Soalnya kadang kita merasa pemakaiannya sudah biasa.
1: Misalnya, kabel yang sudah terkelupas, stop kontak bertumpuk, atau peralatan listrik dipakai saat tangan basah. Itu semua bisa menyebabkan sengatan listrik atau korsleting.
0: Oh, jadi bukan cuma jaringan di luar rumah aja ya Pak?
1: Betul, di dalam rumah pun perlu diperhatikan. Gunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan dan pastikan instalasi listrik sesuai standar.
0: Tapi Pak, kalau di luar rumah, apa yang paling sering berbahaya Pak?
1: Banyak Bu, seperti bermain atau bekerja terlalu dekat dengan jaringan listrik. Menanam pohon tanpa memperhatikan jarak atau membangun bangunan yang terlalu dekat dengan kabel.
0: Tapi kadang masyarakat juga tidak sadar kalau itu berisiko.
1: Karena itu penting untuk selalu waspada. Listrik tidak terlihat, tapi bahayanya nyata. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal.
0: Kalau saya melihat kondisi listrik yang menurut saya berbahaya, apa yang harus saya lakukan ya Pak?
1: Untuk itu, Ibu bisa segera melapor ke kontak center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Laporan dari masyarakat sangat membantu kami.
0: Baik Pak, jadi keselamatan itu tanggung jawab kita bersama ya Pak?
1: Betul sekali Bu, PLN berkomitmen memberikan layanan kelistrikan yang aman dan prima. Dengan kepedulian bersama, kita bisa mencegah bahaya listrik. Mari bersama peduli keselamatan dan gunakan listrik dengan bijak. Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

Yang berengah bersama Arsy Widianto featuring Ziva Magnolia, Hujan ya. Meskipun kondisi Banda Aceh saat ini belum turun hujan ya, tapi semoga tetap baik-baik saja kondisi cuaca di Banda Aceh hari ini dan cukup kondusif semoga ya untuk memperlancar berbagai aktivitas Anda hari ini. Sesaat lagi pendengar, pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan juga tetaplah bersama kami, selepasnya akan kami hadirkan terus deretan informasi-informasi pilihan dan juga lagu-lagu menemani aktivitas yang Anda. Tetaplah bersama kami.

0: Rubrika olahraga.
1: Tim Nasional Indonesia gagal amankan kemenangan kontra Malaysia di FIFA Asian Cup 2026. Italia dan Prancis sukses curi kemenangan pada laga kedua Nation League. Amri dan Nita raih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudy.

0: Mengamankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nations League 2026-2027. Nurdiansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baudouin dini hari tadi, Michael Olise menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, yang memasukkan Michael Olise dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olise untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini. Saya rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena dini hari tadi, Bli Azzurri Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-27, serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya.
2: Allora, questa squadra mi ci metto dentro.
1: 2,5 tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda. Kami sudah merasakannya. Menurut saya, setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu.
2: Oggi sicuramente la prima mezz'ora è da dimenticare.
1: Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga adalah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49, dan sebelum Lebogang Ditsili menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya, dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Kini kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang, berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan pendalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Karl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 asis, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Nihar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Tong Hei harus diusir keluar oleh wasit Ko Hyu Jin setelah melakukan pelanggaran pada menit ke-35. Usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan, kartu merah memang merugikan tim. Namun di sisi lain ia melihat ada makna tersendiri dengan kartu merah yang diberikan. Hal ini menurut pelatih asal Inggris tersebut menjadi kesempatan memperkuat hubungan di antara pemain.
1: Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini demi negara mereka, agar mereka terus melangkah untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah bagian dari perjalanan kami.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Indonesia Martin Pasir tampil gemilang juga mengungkapkan, bermain dengan 10 pemain bukanlah hal yang mudah jika harus berlangsung dalam waktu yang lama. Karenanya ia mengapresiasi dukungan supporter yang membuat mereka bisa menahan gempuran lawan hingga akhir pertandingan.
1: Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.
0: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia dan Malaysia harus berbagi 1 poin dan posisi keduanya di klasemen sementara grup A tidak berubah. Indonesia masih berada di peringkat kedua dengan 4 poin, sedangkan Malaysia dengan poin sama namun unggul selisih 1 poin berada di tempat pertama. Indonesia kini menggantungkan nasib pada pertandingan terakhir di fase grup pada laga ketiga melawan Bangladesh. Jika mampu menang atas Bangladesh, maka Indonesia dapat lolos ke partai final. Namun hal itu hanya dapat terjadi jika Singapura mampu mengalahkan Malaysia atau Malaysia menang dengan selisih gol tidak melebihi Indonesia. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Roli Carnado dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Wei Kang yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek selama maraton Asian Games 2026, strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini season best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah bertahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali. Karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya. Tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih, permainan strategi ini. Bahwa mereka aja yang udah Olimpian bisa menahan egonya untuk menahan, karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi medal.
0: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya. Dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Michaela Shanum Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Kita ada di sini apalagi mewakili Indonesia, rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Kakak telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikut sertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade, Pajar, Riana, dan Jasmine Studer melaju ke semifinal shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juraline Espanola dari Filipina. Kia Johwer dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan pendengar, hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak, dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir, program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis, sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Hilly, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CFC Bali, Igusti Agung Putunwaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
2: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, di saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur Philippines, Ilai Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
3: It's a bit intense, but
1: latihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang, dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya. Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zeng, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandangan seruan azan salat zuhur untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
3: Doa supaya dicintai Allah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma jbur ummata Muhammad. Allahumma 'afi ummatan Muhammad. Allahumma farrij 'an ummati Muhammad farjan 'ajilan ya arhamar rahimin.
3: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

0: Kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
4: Disiarkan lebih cepat dan akurat berita-berita terkini seputar Aceh Singkil dan Kota Subusalam yang terangkum dalam berita daerah.
5: Intensitas curah hujan yang tinggi menyebabkan air sungai meluap. Wilayah Kabupaten Aceh Singkil kembali dikepung banjir. Puluhan desa atau kampung di beberapa kecamatan mulai terendam.
6: Minimalisir kecelakaan lalu lintas laka lantas Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Singkil pasang spanduk peringatan rawan kecelakaan di jalan raya.
7: Jangan ada yang menambah-nambahi. Ketika itu sudah harus masuk kantor, tapi dengan berbagai macam alasan, ya masih berada di tempat-tempat hiburan atau di tempat wisata atau juga di kampung halaman.
8: Yang menjadi target pihaknya adalah penurunan angka stunting di Aceh Singkil, di mana secara nasional Provinsi Aceh merupakan daerah tertinggi angka stunting.
4: Dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Aceh Singkil, inilah berita daerah.

0: edisi hari ini 29 September 2026 bersama saya Nur Hayati. Sejumlah informasi yang dapat Anda ikuti siang ini di antaranya. Kejari singgil geledah Disdik usut dugaan korupsi 1,7 miliar rupiah. Tim BKH, Subulu Salam dan Babinsa sisir warga pendataan Perlinsos di 3 desa. Siaran berita ini dapat juga Anda akses di website kami www.rri.co.id. Baiklah saudara, kita mulai dengan berita yang pertama. Kejari singkil geledah Disdik usut dugaan korupsi 1,7 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Tim penyidik tindak pidana khusus atau PITSUS Kejaksaan Negeri Kejari Aceh Singkil melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud setempat Senin 28 September 2026. Penggeledahan ini berkaitan dengan dugaan korupsi pengelolaan dana pengadaan seragam sekolah untuk berbagai tingkatan, mulai dari tingkat TK, PAUD, SD dan Madrasah Ibtidaiyah atau MI hingga SMP atau MTS. Penggeledahan berlangsung selama lebih kurang 2 jam, dimulai sejak pukul 10 hingga berakhir pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Aceh Singkil, melalui Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Singkil Raja Liola Guru Singa, kepada RRI Senin 28 September mengatakan, penggeledahan tersebut merupakan untuk mengumpulkan alat bukti tambahan guna memperkuat indikasi dugaan penyelewengan anggaran yang terjadi di instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil. Raja menyebutkan bahwa penggeledahan itu menyusul ditemukannya adanya indikasi kuat terjadi tindak pidana korupsi atau tipikor terkait dalam kasus yang terfokus pada kegiatan pengelolaan dana pengadaan seragam sekolah untuk berbagai tingkatan di Aceh Singkil. Kemudian penyelidikan intensif telah dilakukan sebelumnya hingga akhirnya memicu keputusan untuk menggeledah kantor dinas terkait. Dijelaskannya, program pengadaan baju sekolah tersebut bersumber dari dana bantuan tidak terduga atau BTT. Dalam modusnya, dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk penanganan tanggap darurat, banjir dan longsor tahun anggaran 2025. Di mana total nilai anggaran dalam program ini senilai 1,7 miliar lebih. Raja menyebutkan bahwa proses penggeledahan berjalan lancar dan pihaknya turut mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dilema warga Pulau Banyak, kapal kayu masih jadi urat nadi transportasi. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Tim penyidik tindak pidana khusus atau PITSUS Kejaksaan Negeri Aceh Singkil menyita sejumlah dokumen dari kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Aceh Singkil Senin 28 September 2026. Penyitaan dokumen ini dilakukan setelah tim penyelidik melakukan penggeledahan selama sekitar 2 jam di kantor tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran belanja tidak terduga atau BTT untuk penanganan tanggap darurat bencana banjir dan longsor. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil Sahron Hasibuan melalui Kepala Seksi Intelijen Raja Liola Guru Singa mengatakan dokumen yang diamankan penyidik akan menjadi bagian dari alat bukti dalam proses penyidikan. Kemudian dokumen yang disita akan langsung dibedah untuk melihat pola aliran dana dan menentukan siapa saja yang paling bertanggung jawab atas kerugian negara tersebut. Ia menjelaskan penyitaan tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan pengadaan seragam sekolah yang bersumber dari anggaran BTT, di mana anggaran pengadaan seragam sekolah ini mencapai sekitar 1,7 miliar lebih dan diperuntukkan bagi peserta didik terdampak bencana pada jenjang TK hingga SMP dan atau MTs. Menurut Raja, dokumen yang disita akan diteliti untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan tersebut. Kemudian, penyidik juga masih melakukan pendalaman terhadap perkara itu sendiri dengan memeriksa sejumlah dokumen dan menganggendakan pemeriksaan saksi serta ahli. Raja menegaskan seluruh proses penyidikan dilakukan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Hingga kini, proses penyidikan dugaan korupsi anggaran bencana tersebut masih berlangsung dan Kejari Aceh Singkil belum menyampaikan adanya penetapan tersangka dalam perkara dugaan korupsi tersebut. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Ya, pendengar, maaf-maaf informasi tadi terkait tentang Kejari Aceh Singkil sita sejumlah dokumen dari kantor Disdikbud. Dan berita selanjutnya, pendengar. Pemko 10 Salam dongkrak mutu RSUD dan peluang beasiswa dokter lokal. Selengkapnya dilaporkan Cuprianto.
2: Pemerintah Kota 10 Salam resmi mengikat komitmen perbaikan mutu layanan kesehatan melalui penandatangan deklarasi akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kota 10 Salam. Langkah hukum dan administratif itu diambil sebagai dasar berpijak pemerintah daerah dalam menjamin standar keselamatan pasien serta keterjangkauan akses medis yang layak bagi warga 10 Salam. Usai prosesi penandatanganan, agenda langsung dilanjutkan dengan fokus grup diskusi yang melibatkan pimpinan daerah dengan para dokter serta tenaga medis yang sehari-hari bertugas di lapangan. Forum diskusi interaktif tersebut dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menyerap berbagai kendala teknis serta kebutuhan krusial yang selama ini dihadapi garda terdepan pelayanan kesehatan. Salah satu masukan menonjol disuarakan oleh Dr. Gigi Susanti, yang mendorong pemerintah merancang regulasi beasiswa kedokteran khusus bagi anak-anak lokal. Selain isu regenerasi, jajaran medis juga membeberkan kondisi real sarana dan prasarana rumah sakit. Mulai dari kebutuhan perbaikan bangunan fisik hingga pembaruan unit alat medis yang sudah usang. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota 10 Salam Muhammad Rasid Bancin meminta manajemen rumah sakit bergerak cepat menyusun basis data dan dokumen teknis yang valid. Dokumen kebutuhan perbaikan fasilitas tersebut bakal diramu menjadi bahan usulan resmi yang akan dikawal langsung oleh Pemko 10 Salam ke kementerian terkait di Jakarta. Terkait usulan beasiswa kedokteran bagi putra-putri daerah, Pemko 10 Salam menyatakan siap melakukan kajian teknis secara mendalam agar dapat dialokasikan pada skema anggaran mendatang. Sinergi antara pembenahan fasilitas dan penyiapan tenaga medis lokal tersebut diharapkan mampu mengubah wajah layanan rumah sakit 10 Salam menjadi lebih mandiri dan profesional. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam buletin berita untuk siang ini. Warga Pulau Banyak, kapal kayu masih jadi urat nadi transportasi. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Tim penyidik tindak pidana khusus atau PITS

Dilema warga Pulau Banyak, kapal kayu masih jadi urat nadi transportasi. Mobilitas masyarakat yang bepergian dari kawasan Anak Laut atau Singkil menuju Pulau Banyak serta sebaliknya, hingga kini masih bergantung pada sarana yang kurang ideal. Banyak warga terpaksa menumpang kapal kayu berjenis kapal kargo yang sebenarnya diperuntukkan khusus untuk membawa barang-barang. Menanggapi fenomena ini, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil Syamun SST menegaskan bahwa armada kayu pengangkut barang tersebut sama sekali tidak direkomendasikan untuk memobilisasi penumpang demi menjaga jaminan keselamatan di laut. Namun, faktor keterbatasan jadwal transportasi resmi menjadi alasan utama masyarakat tetap memilih opsi beresiko tersebut. Syamun menjelaskan jadwal pelayaran armada feri resmi menuju Pulau Banyak saat ini hanya tersedia beberapa kali dalam seminggu. Sementara tuntutan kebutuhan dan mobilitas harian masyarakat terus berjalan setiap hari. Menyikapi keterpaksaan warga di lapangan, Syamun menegaskan Dinas Perhubungan bersama pihak terkait terus mengupayakan langkah antisipasi guna memperkecil ruang terjadinya kecelakaan laut yang tidak diinginkan. Salah satu fokus utamanya adalah memastikan kelengkapan alat keselamatan di atas kapal kayu. Kemudian otoritas setempat gencar mengimbau para pemilik armada untuk melengkapi fasilitas penyelamatan standar. Selain kelengkapan alat keselamatan, ketegasan para kapten kapal dalam membaca situasi cuaca menjadi kunci utama yang ditekankan oleh Syamun. Para nahkoda diminta untuk aktif berkoordinasi dengan pihak Syah Bandar guna memantau perakiraan cuaca terkini. Dengan modal pengalaman yang dimiliki, para kapten kapal diharapkan mampu mengambil keputusan yang objektif dan berani jika kondisi cuaca di perairan buruk dan membahayakan keselamatan. Maka keberangkatan harus segera dibatalkan atau diputuskan tidak berlayar tanpa keraguan. Di sisi lain, Dinas Perhubungan mengimbau masyarakat yang berada di wilayah Singkil agar lebih selektif dengan mengutamakan perjalanan menggunakan jadwal kapal feri resmi yang sudah teratur. Namun bagi masyarakat di Pulau Banyak yang belum memiliki opsi feri harian, peran kapten kapal yang mumpuni menjadi tumpuan harapan satu-satunya. Setiap kapal kargo kayu yang terpaksa membawa penumpang diwajibkan memastikan kondisi cuaca benar-benar aman sebelum bertolak serta wajib menjalin komunikasi dan konektivitas yang kuat dengan pihak otoritas pelabuhan sepanjang perjalanan.

0: Berita terakhir siang ini, tim Sebul Salam dan Babinsa sisir warga pendataan Perlinsos di 3 desa. Selengkapnya dilaporkan Cuprianto.
1: Tim Program Keluarga Harapan atau PKH Kota Sebul Salam terus mematangkan pemutakhiran data perlindungan sosial atau Perlinsos di wilayah-wilayah pelosok. Langkah pendataan itu menyasar warga penerima manfaat di Desa Ciparepare, Ciparepare Timur, dan Desa Leus Molap, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Sebul Salam. Pendataan di lapangan dipimpin langsung oleh Ketua Tim PKH Kota Sebul Salam bersama para pendamping sosial Kecamatan Sultan Daulat. Kehadiran tim di lokasi guna memastikan seluruh warga yang berhak mendapatkan bantuan sosial terverifikasi secara akurat. Untuk memaksimalkan penjagaan warga, pendamping PKH di setiap desa berkolaborasi aktif dengan aparat penegak teritorial setempat. Kehadiran Babinsa di Desa Ciparepare dan Lai Simolap turut mengawal seluruh jalannya proses verifikasi data di pemukiman warga. Pendamping PKH wilayah Ciparepare dan Lai Simolap Darmansyah terjun langsung menyisir rumah-rumah warga bersama unsur TNI. Sinergi itu dibangun untuk memudahkan pemetaan kondisi ekonomi masyarakat secara real serta menembus kendala geografis di lapangan. Ketua Tim PKH Kota Sebul Salam menegaskan bahwa pelibatan Babinsa di masing-masing desa merupakan langkah strategis untuk memperkuat transparansi serta keamanan proses verifikasi penerima bansos. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Saudara, demikian buletin berita untuk siang ini. Produksi Radio Republik Indonesia, Cesingkil, saya Nur Hayati dan seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Baru saja Anda ikuti buletin berita daerah. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam berita daerah berikutnya setiap hari pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Kembali lagi masih di RRI Pro 1 Aceh Singkil, karena informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk bergabung ke Pro 1 Jakarta untuk mendengarkan 100% Indonesia berjaringan nasional. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Aceh Singkil.
0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya.
1: Banggakan Indonesia.
0: Ada Ratu Cahaya. Pantesan kita kok kinclong banget, kinclong enggak tuh?
1: Kinclong kayaknya yang Ratu Cahayanya deh.
0: Ratu Cahayanya ya.
1: Kalau kita mah agak kicep dikit aja sih.
0: Ada quotes muncul di sini.
1: Apa itu? Apa sih, Mas?
0: Sesuatu yang tertunda. Iya, dan ini mungkin pernah membawa kita mencari kedamaian meski harus melewati dusta dan menerima kenyataan bahwa tidak selamanya kita bisa jadikan aku yang kedua.
1: Karena?
0: Karena cinta itu bicara tentang rasa.
1: Ai.
0: Enggak, Kak. Iya kan?
1: Dong.
0: Tentang hati yang terkadang berkata,
1: ai. Masa sih?
0: Sementara mendua, sarang hamnida dan terpukau menjadi bagian dari cerita yang pernah dijalani.
1: Oh.
0: Tapi sesudah semusim hadir Ratu Cahaya yang membuat apa? Sebab pada akhirnya cinta itu tetap membawa sederhana. Apa itu?
1: Ku ingin kau tahu.
0: Oke, Isan.
1: Ku ingin kau tahu.
0: Gitu ya.
1: Itu dia udah spoiler dikit lah.
0: Nah, spoiler ya dikit kan? Ya.
1: Yang pasti buat semua 100% Indonesia nasional, seperti biasa, hari ini hari Selasa. Ya, hari Selasa tanggal berapa ya? 29 September 2026. Ya enggak terasa ya udah
0: penghujung
1: akhir ya, akhir bulan September. Berarti bentar lagi juga udah mau akhir tahun ini. Kayak 3 bulan lagi doang nih akhir tahun.
0: Bukannya akhir tahun seneng. Malam tahun baruan, ya, tampil di mana?
1: Jobnya sih yang senang. Ya kan, tapi ya ternyata waktu itu cepat banget berlalu ya. Tapi yang satu ini bintang tamu kita itu kayaknya gak berlalu sinarnya tuh. Cahayanya tetap bercahaya.
0: Ya karena Ratu Cahaya.
1: Iya lagi, sesuai. Maksudnya omongan itu doa ya Mas Ida.
0: Bener Bang.
1: Ya, seperti kakak Astrid ya, yang kebetulan hadir hari ini di studio menemani kita. Halo, halo. Selamat siang.
2: Hai.
1: Bridgingnya kita agak panjang ya.
2: Terus
0: harus
2: terus,
0: panjang tapi bridgingnya.
2: Aduh, kepikiran banget tadi itu.
0: Iya, iya.
2: Wow.
0: Untung lagunya banyak. Coba kalau lagunya dikit gak bisa dibikin gitu.
2: Oh, gitu ya.
1: Aku kan agak bingung dia kan mau merangkai katanya gimana
2: bisa,
1: dia.
0: Diana.
1: Diana Papilaya jatuhnya.
0: Diana Nusantara.
1: Oh ya Allah. Oh. Ngeri
0: pura-pura cinta.
1: Pura-pura cinta, coba bertahan. Nah. Aku juga patah hati sama kayak kakak aku sebenarnya lagu-lagunya mirip-mirip kita.
0: Mirip-mirip ya.
1: Tapi apa kabar Kak Astrid?
2: Baik, ya sedikit baik karena kenapa, lagi kenapa? Lagi agak bindeng ya, agak flu nih.
0: Bindeng aja begini.
1: Seger tapi tetap kelihatannya. Ya, jadi iya kalau kalian pendengar sayangnya kalian cuma bisa dengar,
0: wah bisa nonton juga
2: sih. RRI, bisa nonton ya?
1: Iya, RRI itu ada kameranya kita. Ada kamera kita nyala RRI Net, jadi bisa ngelihat juga. Dia terlihat baik-baik saja, dia tidak terlihat sakit pindang atau apapun itu yang
0: kita
1: tadi
0: kita jadi
1: bisa
0: terpukau ya.
1: Tapi aku tidak ingin mendua.
2: Aku juga.
1: Ya. Jadi ini ngomong-ngomong, congrats dulu deh buat Kak Astrid. Ini benar ya?
2: Yes.
1: Sama Adrian Marta Dinata.
2: Betul. Sayangnya Adri gak bisa ya. Sebenarnya dia tadi juga sangat menyesal. Karena ini kan lagu single kami baru rilis ya.
1: Kapan nih rilisnya? Tanggal berapa kemarin?
2: Kemarin tanggal 21 September.
1: Baru banget. Masih fresh, fresh from the oven ini benar-benar ya. Sayang banget Kak Adri gak bisa datang ya. Padahal dulu temen aku siaran juga di radio yang beda.
0: Radio yang gak apa-apa disebutin kan, kita milik pemerintah mengayomi semua.
2: Emang dari dulu siaran ya?
1: Iya, sempat aku siaran juga gitu barengan sama Adrian.
2: Tahu radio mana tuh?
1: Iya, Global kan?
2: Iya. Disebut juga.
1: Udah ditahan-tahan. Setelah
2: itu banyak sekali pertanyaan yang bilang
1: dia
2: ke aku kayak gitu.
1: Kenapa?
2: Sebetulnya aku tiap tahun rilis.
1: Sebenarnya tiap tahun rilis.
2: Cuman gak pernah denger ya. Sayangnya. Ya jadi sebetulnya memang aku lumayan produktif ya. Maksudnya dari tahun. Jadi aku Music.
3: Betul.
2: Lalu aku sempat lalu aku keluar dari Sony Music dan pun dengan My Music.
3: Uh-huh.
2: Itu selama 5 tahun. Nah, sekarang aku independen. Itu dari 5 tahun yang lalu lah ya, kira-kira ya, 5 tahun yang lalu. Jadi dari tahun 2002 ya, uh-huh. 2002 itu sampai sekarang sebetulnya aku rilis single-single juga gitu. Terus ya. Maksudnya lumayan produktif lah. Tahun 2023 kayaknya. 2022 aku sempat apa? Vakum kayaknya, enggak ngeluarin apa-apa. 2023 tuh aku mulai lagi sendiri ya.
3: Uh-huh.
2: Gitu. Jadi memang rilisnya single ya, single by single gitu. Nah, akhir tahun lalu akhirnya aku memberanikan diri untuk rilis mini album.
3: Oke.
2: Okay. Mini album yang mana apa ya? Kan selama ini selalu single by single gitu ya.
3: Yes,
2: tapi
3: yes,
2: kayaknya
3: yes,
2: kok
3: yes,
2: kayak yes. Aduh, agak deg-degan juga gitu ya. Mini album gimana ya? Cuek aja lah gitu. Akhirnya aku ngeluarin mini album judulnya Masih di Sini. Judulnya masih. Lalu awal tahun dijadikan full album.
3: Mm-hmm.
2: Jadikan full album judul albumnya Aku dan Cahaya.
3: Oke. Okay. Nah. Memang gak jauh dari cahaya ya.
2: Iya. Iya ya. Ya juga ya.
3: Iya kan. Aku dan Cahaya.
2: Nah, kebetulan memang di full album ini aku memang bekerja sama dengan KFC. Jadi memang masih eksklusif sampai sekarang, sampai ya mungkin harusnya sih sampai tahun ini aja. Eksklusif di situ, dan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini ada di album itu. Gitu.
3: Ya,
2: itu ceritanya.
3: Berarti ini 10 lagu.
2: Betul, 10 lagu.
3: 10 lagu dari
2: mini album itu.
3: Mini album itu dijadiin
2: lagu baru gitu.
3: Salah satunya adalah Ku Ingin Kau Tahu.
0: Iya, iya, iya, ya. Katanya di album ini Astrid menunjukkan kedewasaan bermusik. Sedang digunakan umurnya udah lama lawas gitu. Gimana?
2: Iya. Mungkin lebih ke tema ya.
0: Temanya. Oh, okay.
2: Jadi memang di dulu jadi gini, sebelum akhirnya aku memunculkan mini album yang kemarin akhir tahun lalu itu, sebelumnya kan aku memang apa ya, begitu kita dari major label ke independent itu kan banyak adaptasi ya.
3: Betul,
2: ya,
3: betul, betul.
2: Semua serba sendiri kalau independent, semua dipikirin sendiri apa dan sebagainya gitu. Jadi aku sempat juga apa ya, istilahnya mencari gitu.
3: Mm-hmm.
2: Biasanya dulu kan dibantuin ya, cari lagu.
3: Udah ada timnya semua.
2: Dibantuin cari lagu apa dan sebagainya. Nah, sekarang itu pada saat aku keluar dari My Music terakhir itu, nah itu aku benar-benar mencari lagu apa sih yang aku mau keluarin gitu, single apa.

0: kenapa aku gak mencoba jujur aja gitu pada diriku gitu. Apa sih? Udah gak usah terlalu pikirin mau kayak apa, nanti ujungnya gitu. Oh, terlalu dipikirin banget gitu yang apa kata orang dan sebagainya gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ya udahlah, coba lebih jujur apa yang sedang dialami sekarang gitu.
1: Okay.
0: Makanya di mini album itu judulnya masih di sini, itu juga sebetulnya agak sedikit ini ya, maksudnya
2: curahan hati ya.
0: Betul. Jadi kayak banyak yang nanya, Aset kemana aja sih? Oh, aku masih di sini. Gitu. Ah, di album itu.
2: Makanya aku cahaya tadi. Oke. Okay. Jadi Astrid itu tetap cahaya gitu di mana pun berada, dia tetap menerangi semuanya.
0: Aduh.
1: Udah ada yang siap-siap nelpon nih, ada Albert di Bau-Bau. Selamat siang Albert.
2: Oh. Iya. Halo.
1: Albert.
3: Yang transfer di Indonesia.
1: Selamat siang.
2: Iya, selamat siang.
0: Siang.
3: Ya, Astrid.
0: Hai.
3: Ya, program saya Albert, nama saya sebenarnya Boim karena dulu sering gabung di TV kalau ada halnya Albert sendiri, siapa namanya yang soalnya kita yang digaris tangan terus namanya putrinya adalah Astrid ya, umurnya berapa itu?
0: Oh bukan itu.
2: Ya. Ini beda Astrid,
0: beda Astrid ya. Okay.
1: Astrid yang mana ini?
3: Nama Astrid kan putrinya, terus suaminya ada di itu garis tangan, siapa namanya?
1: Putrinya ada di garis
2: tangan. Suaminya ada di garis tangan katanya.
1: Ada gitu. Gimana tuh?
0: Hah? Gimana tuh?
2: Enggak, itu beda. Itu kayaknya Astrid Pierre kali mungkin.
0: Oh,
2: kayak.
0: Ya mungkin garis tangan maksudnya gimana tuh, aku bingung.
2: Kalau ini Astrid
3: kan ini sering di televisi itu bawa acara nyanyi, mungkin itu laga Indonesia.
1: Oh itu Astrid Tia.
2: Oh itu Astrid Tia. Iya, Astrid Tia. Beda.
0: Itu presenter ya.
2: Itu beda Astrid. Ya. Kalau yang ini penyanyi.
3: Kalau tadi itu nama saya Boy Makassar. Sering gabung.
2: Oh iya Pak Albert. Ini ya, tapi ngomong-ngomong ya, bintang tamunya Astrid yang nyanyi. Jadikan aku yang kedua. Ya. Yeah.
1: Kebuat dirimu bahagia.
2: Enggak usah kayak gitu dong punya.
1: Gitu Bang Albert.
2: Yes.
1: Oke, siap.
2: Oke deh kalau gitu.
1: Terima kasih.
2: Dia kayaknya salah menanggapi ya.
0: Oh iya, emang sering kok ketukar gitu.
2: Sering ya. Karena banyak ya Astrid juga ya.
0: Kebanyakan Astrid Tiar ya.
2: Iya, tapi pasti banyak yang kenal kakak tuh sebenarnya Astrid apa? Jadi yang kedua pasti gitu-gitu ya.
0: Iya, kayaknya gitu ya. Karena enggak ada belakangnya kan memang.
2: Karena namanya Astrid doang.
1: Astrid Ratu Cahaya.
2: Iya, ada juga yang gitu.
0: Astrid penyanyi.
1: Iya. Oke. Penelpon berikutnya, halo selamat siang. Dengan siapa ini?
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dengan siapa?
4: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya
1: anak-anak.
4: Siap. Bung Yudi, berdua.
1: Baik.
2: Baik dong, Bung. Sehat, Bung?
4: Alhamdulillah, bil khair.
2: Bung Benijo memang terbaik ya.
1: Masih di Manado kah ini?
4: Ya iyalah, nggak pindah-pindah, masih di mana doang.
1: Ya barangkali kan pindah gitu kan. Katanya vilanya banyak.
2: Ouch.
1: Silakan.
2: Jadi siapa pertanyaannya?
4: Jadi kita ke bintang tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Astrid.
0: Oh, waalaikumsalam.
4: Ya, Mas Astrid ya, sehat ya.
1: Silakan.
4: Ya, kita langsung pertanyaan pertama nih Mbak Astrid ya. Ini kan ada berapa album? Ada dua album ya album ini?
0: Kalau yang baru rilis album satu album ya.
4: Satu album ya. Pertanyaannya, adakah salah satu lagu dari album ini itu sempat booming? Itu saya pertanyaan pertama dalam satu album itu ada mungkin ada salah satu yang sempat booming. Terus pertanyaan kedua ya Mbak Astrid ini. Talenta musik Mbak Astrid ini otodidak apa ada menurun dari keluarga? Itu aja ya
1: pertanyaan. Ditunggu ya, Bung Benijo.
4: Oke deh. Salam dong tiga orang yang lagi menyiari Prosatu Manado, RRI Manado ya. Ada Mbak Yelin Sofiani, semangat ya Mbak Yelin. Okay. Terus ada Ibu Farida di Palu, Uncle Gaji, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang. Ada Kak Eli. Halo? Kak Eli.
5: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. minum kayaknya suaranya serak.
2: Lemes banget kayaknya juga Kak Eli.
5: Ya kayaknya begini Mas.
1: Ih, belum ya, makan. Allah. Alamatnya di mana? Kita kirim dari sini ya.
2: Aku kirim PMPA.
5: Boleh, mau minta sama Mbak Astrid aja deh.
2: Oh, boleh, sih. Boleh deh.
0: Boleh.
2: Mau minta apa tuh?
5: Mbak Astrid.
0: Hai.
5: Aku paling suka Mbak Astrid nyanyi lagu Dapat.
0: Aduh, terima kasih.
2: Kita bersama.
0: Tenang rasa ya.
5: Nanti di nyanyiin dong.
0: Aduh.
5: Itu anak-anak saya gangguin saya gitu.
2: Ah, lucu. Ya Allah, gemes banget.
5: Pokoknya buat Mbak Astrid-nya semoga sukses terus.
0: Amin. Amin.
5: Jaya, semakin jaya.
0: Amin. Ibu juga ya, sehat terus.
5: Ya buat abang-abangnya semoga sehat semuanya.
2: Amin.
1: Abang-abangnya yang jualan donat ya kan.
2: Mbak Eli nggak mau tanya apa-apa.
1: Udah itu aja Mbak Eli.
5: Aku ngobrol sama Mbak Astrid aja udah
2: senang
5: banget.
2: Oh, masya Allah.
1: Ya udah kalau gitu aku sama Isan turun, silakan ngobrol terus sama Mbak Astrid ya.
2: Iya.
1: Oke, Mbak Eli, thank you ya.
5: Ya, terima kasih.
1: Sama-sama. Lanjut di line WhatsApp ada kayaknya ini Hanafi ya kalau ngelihat namanya. Bang Hanafi.
6: Bang Hanafi. Ini iya, Bang Isan, Bang Yudi,
1: Waalaikumsalam.
6: Mbak Astrid, terus bahasa Indonesia, spesifikan karya banggakan Indonesia.
2: Cakep, udah Hanafi.
6: Ya, ini saya mau menegaskan ini Mbak Astrid, bukan Astrid kuya gitu.
1: Bukan. Ada lagi satu lagi.
2: Iya, iya lagi. Oke.
6: Ya,
1: terus.
6: Itu aja petang. Mau nanya, ini kalau untuk lagu yang kedua ini Mbak Astrid yang ciptain atau gimana? Ada pencipta orang lain atau Astrid sendiri yang ciptakan?
1: Oke, ditunggu ya, nanti dijawab ya.
6: Ya, terus yang kedua pertanyaannya tentang lagu Hanya Untukmu ditulis pernah waktu itu ditulis di Sumatera Barat, di mana hutannya, di mana
1: lokasi
6: hutannya.
1: Ya. Ditunggu ya Pak Hanafi.
6: Ya,
1: Bang
6: Pak,
1: udah Hanafi.
6: Olahraga favorit apa, olahraga favorit Mbak Astrid?
1: Okay. Nah,
6: ini olahraga supaya bisa awet muda sampai sekarang.
0: Aduh, aduh.
6: Ya, soalnya tetap prima.
1: Prima ya.
6: Ya, salam buat Kak Rani Zwe yang ada di Pos 1 Padang,
1: Siap.
6: Di Tabing,
1: okay.
6: Nancy di Veteran, itu aja. Selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
2: Iya, halo.
1: Dengan siapa ini?
2: Halo, Mas Ari sama Rinda.
1: Bukan. Halo.
2: Siapa? Halo.
1: Oh, yang di line 2 putus ternyata.
2: Oke, yang ini?
1: Mas Ari di Samarinda. Oh.
2: Oke, Mas Ari di Samarinda.
1: Halo, Mas Ari.
2: Halo.
7: Ya.
2: Iya, Mas Ari mau tanya apa nih?
7: Kapan ke Samarinda?
2: Oke, baik.
1: Kapan ke
2: Mas Ari di Samarinda.
1: Ditunggu ya, Mas Ari ya.
7: Iya.
2: Iya, thank you, Mas Ari.
1: Yuk, kita jawab satu persatu ada berapa pertanyaan.
2: Telepon WhatsApp nggak?
1: Boleh deh, ini satu lagi ya.
2: Satu lagi nanggung.
1: Satu lagi kita terima.
2: Halo.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Ini dengan siapa, di mana?
0: Dari Mbak Oma.
2: Mbak Oma.
1: Mbak Oma. Oh. Mbak Oma.
0: Di Solo, Kak.
1: Oh, oke, di Solo.
2: Mbak Oma di Solo.
1: Silakan di Solo apa yang mau ditanyakan?
0: Mbak Astrid, paling pengen banget masih punya keinginan nggak buat berkolaborasi dengan musisi Indonesia, siapa itu?
1: Gitu. Oke, itu aja.
0: Boleh salam dikit nggak?
1: Oh, dikit ya, boleh kalau dikit, kalau banyak nggak boleh.
0: Kru 1 Surakarta, Mbak Rian Dani Surya, selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Maulana di...
1: Halo.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baca-baca apa aja pertanyaannya ya. tadi
2: dari Bung Benny Jo di Manado, dia nanya ya. Di album ini kan tadi bilang dari mini album ya, terus diangkat jadi satu album
0: ya.
2: Nah itu ada nggak lagu yang
0: hits gitu,
2: hits gitu?
0: Ya kebetulan lagu-lagu ini baru semua ya, gitu. Jadi memang dari akhir tahun lalu aku memang buat lagunya baru. Jadi kalau ditanya apakah sempat booming, jelas belum gitu, karena ini semua lagu baru semua gitu. Kebetulan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini juga sebetulnya mungkin remake ya. Ini kan lagu remake ya, karena dulu dulunya dibawain sama Adri sendiri. Ini versi duetnya gitu. Jadi kalau dibilang yang booming nggak ada kayaknya ya, karena memang
2: baru semua. Tahu ini kan lagunya kayak ada lirik yang dirubah nggak?
0: Iya, palingan kayak kau kunya itu aja sih, karena kan duet
2: untuk jadi taut jatuhnya di sini.
0: Oke.
1: Lanjut, ada siapa lagi?
2: Bakatnya
1: atau tanjakan?
0: Tidak apa, turun apa tanjakan benar juga ya.
2: Ini jok orang tua. Sorry, aku Gen Z.
0: Wow, sama. Tapi sama anakku. Kalau bakat
2: ada dari keluarga?
0: Mungkin seni ya. Kalau seni mungkin dulu bapakku juga sempat main teater gitu. Tapi hanya bukan jadi profesi sih gitu. Cuman sebagai hobi saja gitu. Jadi ya bisa dibilang otodidak kayaknya ya.
2: Memang sendirinya aja ya jatuhnya. Oke, baiklah kalau gitu dari udah Hanafi. Jadikan yang kedua ini ciptaan siapa sebenarnya?
0: Ciptaan. Jadi dulu itu di TV 7 ya. TV 7 ya, bukan Trans 7 ya. Sekarang Trans 7, dulu TV 7 itu kan ada kompetisi, ceritanya kompetisi
2: Cila
0: untuk
2: pop ya?
0: Betul. Untuk pencipta lagu yang amatir ya istilahnya. Pop itu, nah si lagu Jadikan Aku yang kedua menang gitu. Dari si penciptanya namanya Novi Umar, orang Samarinda, dan kami juga sampai sekarang juga masih kontak ya, masih dekat baik lah, kenal baik itu sama dia. Dan apa ya itu, jadi dia adalah pencipta lagu yang pemenangnya adalah dia, lagu Jadikan Aku yang membawakan lagunya gitu.
1: Jangan-jangan tadi adiknya Mas Hari, makanya disuruh ke Samarinda.
2: Kali ya.
0: Bisa jadi.
2: Kayaknya ya.
1: Kayaknya ya.
2: Makanya kapan ke Samarinda?
1: Langsung. Mungkin bisa, udah ada perintah dari.
2: Kayaknya deh. Terus ini juga hanya untukmu.
0: Ini aku kaget juga nih ada yang menanyakan ini, karena memang jadi dulu ada proyek dari satu apa ya namanya ya, komoditas LSM atau apa ya namanya, Hutan Itu Indonesia. Jadi kami itu orang kami, aku sama suami waktu itu diin untuk datang ke sebuah hutan gitu ya, ke desa ya, itu berarti desa yang ada hutannya gitu. Nah di situ kita disuruh bikin lagu di situ. Nah itu kan lumayan menantang ya buat aku si anak kota ini gitu ya, untuk datang ke sebuah
2: hutan.
0: Nah aku ingat banget, betul sekali, namanya kalau nggak salah Hutan Nagari kalau nggak salah. Tapi itu katanya orang-orang itu hutan yang sangat ramah sebetulnya, karena dia tahu, karena aku kan ini ya cemen gitu ya, jadi kayaknya hutannya yang sangat ramah banget buat pendatang gitu. Karena ada teman-teman yang dikirim ke hutan yang nggak ramah sama sekali gitu.
2: Maksudnya nggak ramah tuh gimana?
0: Jadi masih ada hantu. Jadi masih betul-betul yang masih apa namanya,
2: mistisnya kuat
0: gitu
2: ya.
0: Juga jadi masih apa ya,
2: belum terjamah lah,
0: gak banyak penduduk lah gitu. Kalau yang aku tempat aku tuh sudah banyak penduduk gitu.
1: Oke.
0: Ada lagi itu diciptain di situ
1: dibikinnya ya.
2: Olahraga favorit katanya, kenapa bisa sampai awet banget cantiknya?
0: Aduh

0: Jadi sekarang lebih banyak kayak jalan kaki sama weightlifting aja, weightlifting yang bukan yang berapa kilo gitu ya. Cuman ya itu aja sih, penting harus ada latihan ototnya.
1: Oke.
2: Thank you.
0: Capek sih.
1: Gak usah deh. Ya, makasih ya. Aku boxeran aja deh daripada boxing. Ya. Terus tadi ada pertanyaan dari Mbak
2: Eli.
1: Tapi Oma.
0: Oma.
1: Mbak Om.
0: Mbak Oma.
2: Oh, Oma. Iya.
1: Mbak apa Oma? Aku juga bingung sebenarnya.
2: Mbak Oma yang di Solo ya?
1: Iya, dia bertanya pengen kolab sama siapa lagi. Kan kayaknya Mbak Asri juga lumayan sering ya kolaborasi.
0: Betul, gitu. Jadi sebetulnya aku tuh orangnya ini ya, senang sekali kolaborasi gitu.
1: Ya udah besok kita kolaborasi.
0: Ayo.
1: Oke, ayo lagi, ayo.
2: Ditantangin.
0: Aduh. Happy banget aku gitu, okay. Karena memang ya sebetulnya bukan enggak selalu yang direkam ya. Mm-hmm. Kayak kemarin aku dapat kesempatan kolaborasi sama Enau gitu kan. Jadi itu waktu apa manggung di satu kota lah gitu. Mm-hmm. Itu seru banget gitu loh. Nah, kalau dibilang siapa ya gitu, salah satunya si Adrian ini. Ya karena kebetulan Adrian ini memang sahabat aku ya. Maksudnya dulu kami itu sejarahnya itu dulu dia adalah band pengiring aku. Dia kan main gitar ya, jago banget main gitar ya gitu. Jadi dulu waktu pertama kali aku debut album lagu baru lah, jadikan aku yang kedua ya waktu itu kan manggung-manggung itu aku ya band pengiring aku salah satunya.
2: Oh,
0: gitu. Jadi perkenalannya itu udah lama banget gitu sampai akhirnya karir kami begini ya, dia juga akhirnya memutuskan untuk solo. Betul. Dan sebagainya, akhirnya sekarang sama Samson dan sebagainya. Nah akhirnya itu aku beberapa tahun terakhir ini memang aku sering banget ketemu sama dia untuk produce lagu gitu. Okay. Jadi untuk album dan sebagainya, untuk project-project dari beberapa tahun yang lalu gitu. Akhirnya gak apa sih kalau kita gak duet gitu. Kenapa gitu, dan dia waktu itu pas aku mau bikin album full album ini memang butuh lagu baru gitu. Terus dia bilang, kenapa gak lagu aku sih? Gitu.
2: Oh iya.
0: Oh iya juga ya gitu. Tapi kita bikin versi duetnya yang ku ingin kau tahu ini. Itu kan, wah itu gen milenial kayaknya langsung turun
1: itu
0: gunung.
1: Itu lagu galau aku soalnya dulu.
0: Ya kan satunya.
1: Kayak lagu jatuh cinta ketika mau ngasih tau, ku ingin kau tahu meski kau jauh. Ku tetap untuk
2: Kalau gitu kita dengerin langsung aja deh ya.
1: Ya udah,
2: supaya mantap. Yang lain tunggu ya, nanti kita ngobrol lagi.

0: kita tuntaskan sampai not terakhir ya.
1: Belum. Apa yang belum? Oh, aku belum dibuka. Ya Allah, parah banget ya. Karena memang lagunya enak, suaranya enak, yang nyanyiin enak. Makan.
2: Enak ya?
1: Enak banget makannya.
0: Oke, oke, oke. Kita sebelum ngobrol lagi, kayaknya kita harus menyapa pendengar yang ada di seluruh Indonesia yang sedang merilai kita semua.
1: Dari mana aja Mas Yud?
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Ambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Apa kabar juga yang ada di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan kota-kotanya? Mudah-mudahan sehat-sehat. Yang ada di sana sehat-sehat dan silakan yuk bergabung.
1: Boleh
0: di
1: banget.
0: 100% Indonesia. Iya,
1: gabung via WhatsApp boleh, via telepon juga boleh.
0: Siap kalau begitu.
1: Udah paling gabung tuh Mas.
0: Iya. Coba nih, kalau penyanyinya Ratu Cahaya. Bukan Ratu yang satu itu.
1: Bukan
0: ya.
1: Bukan lihatlah, bukan. Tapi memang ini harus dilihat juga.
0: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
0: Ibu Farida.
1: Oke.
0: Kok suaranya beda, Ibu? Kayak habis operasi.
1: Kecil sekali suaranya.
0: Maksudnya operasi pita suara gitu ya, supaya merdu.
3: Oh iya. Nah, suaranya biasa saja.
0: Oh, biasa saja.
1: Biasa aja, Ibu. Ibu Farida mau tanya apa?
3: Oh iya, sama Mbak Astrid ya. Selamat siang Mbak Astrid.
4: Halo, selamat siang Ibu.
3: Iya, ini Bu Farida dari Palu.
4: Hai, Bu Farida dari Palu.
3: Iya. Oh, kalau mau bertanya, kalau tadi itu pertanyaannya sudah banyak bertanya ya. Bu Farida hanya ingin tanya sama Mbak Astrid, bagaimana perjalanan Mbak Astrid menjadi seorang penyanyi hingga sampai saat ini?
0: Waduh, berapa kilometer terus gitu ada ya?
3: Perjalanan panjang ya.
1: Iya, terus dari berapa tahun ya?
3: Ya, terus ada lagunya Aku dan Cahaya. Itu album keberapa?
1: Aku dan Cahaya.
0: Aku dan Cahaya. Siap, ditunggu ya.
3: Pertanyaannya Mas Budi sama Bang Isan mau kirim salam ya.
0: Oke, silakan. Tiga orang.
3: Tadi ada Pak Beni Jo di Manado ya, ada Agi Masohi di Jakarta, di Jepang. Untuk semua penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mbak Astrid, selamat Yudi, selamat Isa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat yang ada di line 2. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
5: Halo, selamat seperti Indonesia bagian tengah ini.
0: Dengan siapa ini?
5: Dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan.
0: Bang Cliff, silakan Bang Cliff.
5: Aduh.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan Bang Cliff?
5: Oke, selamat sore ya untuk Mbak Astrid.
4: Sore.
5: Ini Astrid Daramina ya, bukan kan?
0: Astrid Daramina.
5: Bukan. Oh, bukan ya, bukan kan?
1: Siapa lagi itu Astrid Daramina?
0: Astrid Daratista lebih tepat.
1: Itu Inul Daratista nggak sih?
0: Inul ya.
5: Saya mau bertanya begini. Apakah ini satu album dengan lagu kayak lagu gini kan? Telah aku maafkan, bukan ya?
0: Telah aku na.
5: Itu bukan Astrid yang nyanyi itu?
4: Oh bukan, bukan.
5: Oh, sorry ya. Tapi yang tadi memang udah lama saya dengar, yang tadi kan barusan putar kan?
4: Iya.
5: Terus yang tuh apa itu yang tuh jadikan aku apa itu?
1: Yang kedua.
5: Kelima atau keberapa tuh?
0: Enam.
1: Jadikan yang kelima.
4: Boleh bebas.
5: Oke, saya mau tanya begini. Tentunya saya mau bertanya begini. Tentunya mewakili para pendengar RRI Senusandra itu bertanya ini asli mana sih ini? Pertama itu pertanyaan pertama, asli daerah mana gitu?
0: Siap.
5: Apakah tahu Minahasa Selatan itu kan berarti jangan-jangan itu tetangga dengan saya.
0: Tetangga saya iya, ternyata.
5: Kedua, bercanda ya, apakah yang lagu-lagu yang sudah top banget sih, memang sudah lama aku dengar itu, ada yang di apa itu yang di apa yang di, dibuat atau apa nih diciptakan atau ditulis oleh Mbak Astrid sendiri atau ada orang yang gitu yang apa itu yang
1: lagu-lagunya yang buat gitu kan yang maksudnya lagu-lagunya kan, Mbak Astrid itu banyak yang diciptain sama orang lain atau nyitakan sendiri gitu kan.
5: Siap. Apakah begitu
0: siap okay,
5: mungkin okay, itu okay, aja pertanyaan saya ya.
0: Oke okay.
5: Semoga sukses ya Mbak Astrid.
0: Terima kasih. Selamat sore Bang Cliff. Line WhatsApp. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
2: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
1: Di mana?
2: Dengan Pak Odo dari Jambi.
0: Podo.
1: Podo.
2: Pak Odo dari Jambi.
0: Oh, Pak Odo. Oh. Siap.
1: Kalau Podo aja nanti orang Jawa. Podo.
0: Podo. Podo. Podo. Bye.
1: Pak Odo dari
0: Jambi.
1: Jambi.

0: Apa nama itu saya tahu.
1: Oh, tahu ya. Yang mana, Pak?
0: Yang apa nama itu yang apa sih yang katanya di TV 7 ya?
1: Di TV 7
2: oh, ya tadi. Oh, lagunya.
1: Oh, iya. Lagunya dari TV 7.
0: Yang apa nama itu yang kalau tidak salah itu yang sama kotak.
3: Iya.
1: Iya.
2: Cilapop itu
1: iya, sih. Ada Tito,
2: Tito,
1: juga.
2: Tito segala macam.
1: Tito Tangguh.
3: Oh iya,
1: Tito yeah.
0: Tangguh. Kalau kalau
1: ini ya.
0: Habis itu kalau enggak salah Garasi.
1: Garasi. Ya, kalau dulu itu band-nya Pak, kalau yang ini yeah. Cilapop.
2: Oh iya iya ada band ya, apa ada. Band namanya itu kompetisinya itu ya.
1: Aku lupa lagi nama kompetisi band bener, itu.
2: Iya iya iya.
1: Tapi benar di TV yeah,
2: sama. Ada kotak. Yeah,
3: yeah. Ini soloway semua sih.
0: Iya yeah, kan?
1: Kalau Cilapop.
0: Mau mau apa namanya itu yang lagu jadikan aku yang kedua.
1: Nah, tiga. Nah,
0: itu kan apa namanya tuh? Itu kan sebelum dapat.
3: Sebelum apa?
2: Sebelum dapat apa nih?
0: Dapat. Kalau udah dapat jadikan aku yang pertama.
1: Oh. Jadilah aku satu-satunya.
3: Betul. Kalau pertama, yang kedua, yang ketiga.
1: Iya. Yeah.
3: Dan seterusnya.
2: Kira yang belum dapat hadiah ya, maksudnya. Oke.
0: Okay. Yang mau saya tanyakan yang ini tentang lagu Aku di Sini.
1: Aku di Sini.
2: Aku di Sini.
3: Oh iya.
1: Mau tanya apa
0: itu,
1: Pak?
0: Yang apa nama Aku di Sini? Itu macamnya tuh Aku di Sini. Ini akunya itu di sini tuh untuk siapa gitu.
1: Oh, oke. Okay. Oh, Aku di Sini tuh
2: itu untuk siapa? Ya.
3: Siap.
1: Oke. Okay. Ya, siapa? Ada siap, lagi Pak Odo?
0: Bisa di... Halo?
1: Ya.
0: Nanti bisa dibawain nggak, kira-kira?
1: Oke. Okay.
2: Mudah-mudahan ya. Kalau harganya cocok dibawain sama Astrid.
1: Bapak kalau lihat saya di kamera, kalau waktunya cocok Pak. Ya, oke boleh.
0: Oke.
2: Iya. Kalau tidak melebihi.
1: Jangan. Nono ya.
2: Ini kayaknya sering ngomong Nono ya. Oke, siap.
0: Satu lagi. Ini apa nama itu di acara satu PSM lain waktu bisa di request.
1: Itu aja. Request.
2: Oke, siap. Ya, siap. Terima kasih Pak Odo.
3: Terima kasih.
2: Yo, terima
3: kasih banyak. Okay. Terima kasih.
2: Jadi ingat lagunya Manis Manja enggak sih?
1: Yang mana?
2: Odo.
1: Emang Odo ya. Bukan Odo.
3: Belum lahir kayaknya.
1: Ini Jodoh.
2: Oh, Jodoh ya.
1: Tak usah dipaksa-paksa.
2: Iya,
1: tahu lagi gue
2: ya tahu lah kan ini juara apa dangdut
1: juga lah gue ya.
2: Dangdut Idol.
1: Oke, lanjut ke Kastri tadi.
2: Ada Rahma di Sumatera Barat. Okay. Selamat malam. Selamat siang Rahma.
1: Banyak kan gang ini nih, ruang rindu nih.
4: Yang di kan selalu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Opsi ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Cakep Kak Rahma. Kak Rahma panjang banget
2: kok nih opsi langsung. Opsi apa sih? Silakan.
4: Yang penting ya kasih salam dulu.
2: Oh iya. Silakan Kak Rahma. Lanjut.
4: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Astrid. Selamat selalu. Kalau orang mah enggak kasih pertanyaan ya, cuman udah terpukau dengan lagu
1: Emang lagunya terpukau ya.
4: Udah lagu-lagunya banyak yang booming. Nah, pokoknya tadi Mendua, Jadikan Aku Yang Kedua, terpukau. Tentang Rasa, Terpukau. Ya, udah terpukau aja deh Rahma dengan
2: lagu. Siap.
4: Apalagi Bu, ada yang lagi monitor hari ini di Batu Sangkar.
2: Oke.
4: Dia ini namanya Uni Zafni. Dia senang nyanyi lagunya dari Mbak Astridnya. Dia suka lagu Mendua.
2: Mendua ya.
4: Sama Rahma titip salam kalau bergabung titipi salam Uni Zafni sama Mbak Astrid gitu.
2: Oh, siap.
3: Salam.
2: Itu aja Kak Rahma.
4: Iya, cuman ini harapan aja. Harapannya semoga setia, pagi selalu terpukau dengan lagu-lagu
2: yang baru. Oke,
1: thank you Kak Rahma.
4: Boleh salam berikutnya?
2: Boleh. Tiga orang ya.
4: Salamnya buat Putri Yasmin Jarta, buat semua pendengar Radio RRI dimanapun berada. Saya selalu semoga selalu dalam dinaungan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita ketemu Yosi, Mas Yosi di Semarang. Mas Yosi silakan, Mas.
5: Halo. Selamat siang. Selamat siang juga Kak Astrid.
6: Halo, selamat siang.
5: Ya mau tanya gini Kak, tadi yang di awal tadi Kak Astrid kan bilang, ya udahlah gue jujur aja.
6: Yes.
5: Di album ini. Nah, ini Kak yang aku pengen tanyain aku kepoin adalah ada enggak feel yang beda setelah bisa ya gue kalau jujur ternyata gitu lah.
1: Oke. Mah. Aku tuh gak suka kalau Mas Yos yang telepon, iya, karena dia nanyanya selalu dalam gitu.
5: Soalnya kayak pasti kan kayak semacam gini kan Kak Isan, kayak yang udah di konsep sama yang label, kalau gak independen beda kan itu loh.
1: Betul.
2: Oke.
5: Okay. Nah itu loh, ada gak feel yang kayak enak ternyata itu loh.
2: Siap.
5: Terus yang kedua kan udah banyak kali collab lah.
6: Yeah.
5: Ada gak kayak pengalaman menarik atau lucu proses rekamannya lah atau apa?
2: Oke. Okay.
5: Terus yang ketiga ini, aku jujur aku nggak ngikutin semuanya masih, tapi aku tahu yang ngebum semua. Tapi pernah nggak sih Kak Astrid bikin lagu? Atau mungkin kalian kalau belum bisa jadi request nih. Pernah nggak bikin lagu untuk keluarga atau anak?
2: Oke.
1: Oke.
2: Ditunggu ya Mas.
5: Terima kasih.
2: Sama-sama Mas Yosi.
6: Terima kasih.
2: Oke. Satu lagi sebelum kita jawab di line WhatsApp. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
7: Selamat siang 100% Indonesia.
2: Dengan siapa ini?
7: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
2: Oh, apa Ahmad Irwan di Bandung Timur? Mangga atuh.
7: Nagrek tempatnya jalur macet kalau lebaran.
2: Oh, ini kan belum lebaran.
1: Masih aman ya, enggak macet ya, lancar ya.
2: Silakan Pak Ahmad.
7: Dua arah ya. Selamat siang Mbak Astrid ya di sini,
6: bintang
7: tamunya.
1: Oh.
7: Langsung aja ya karena mungkin waktu nanti dibagi-bagi sama yang lain.
2: Tahu aja.
1: Pintar.
7: Iya, sekarang segala sesuatu pasti ada persaingan ya.
2: Oke,
7: sekarang bagaimana di era teknologi seberang ini, persaingan musik apakah juga dengan persaingan yang lain, sepertinya kan bisnis dan persaingan di era teknologi sekarang ini kan tidak menutup kemungkinan bahwa di industri musik juga tidak menutup kemungkinan ada persaingan, tapi mungkin mudah tapi saya yakin persaingan di bidang musik pasti persaingan yang sehat ya.
2: Okay.
7: Tidak seperti persaingan di bidang bisnis atau politik tidak sehat kan seperti itu. itu yang saya tanyakan mungkin. Terakhir salam aja buat Ibu Farida yang barusan sudah masuk nyongklip. Sama saya kirim salam juga teman, ada pantun satu buat Ibu Farida ya.
2: Ada pantun.
1: Aku pikir buat Kak Astrid. Oke. Okay.
2: Dikira perempat ya.
7: Beribu-ribu bunda yang antik, hanya satu yang aku buka. Beribu-ribu bunda yang tanya Bunda Farida yang aku suka.
2: Terima kasih.
1: Oke. Ouch. Oke, baiklah. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan aja tadi yang udah banyak banget disampaikan.
2: Sampai terpukau dengan pantunnya.
1: Sampai nyangka enggak lo pada?
2: Terus ada jawabannya dari Bu Farida. Jadikan aku yang kedua.
1: Enggak jadi deh katanya gitu. Makasih deh katanya gitu. Jangan deh katanya gitu.
2: Oke, silakan.
1: Jadi Bu Farida nih. Jadi tadi udah disebut Bu Farida nih. Kebetulan Bu Farida nanya tadi, gimana perjalanan karir selama ini? Apa yang udah dilaluin itu
6: dari
1: gimana?
6: Dari awal. Dari awal ya?
1: Dari awal. Jadi, awal pertama kalinya dulu gimana sih kok bisa akhirnya jadi penyanyi gitu.
6: Oke. Jadi dulu kan aku asalnya dari Surabaya. Ya, jadi aku lahir, besar, sekolah di sana ya, di Surabaya.
1: Menjawab juga pertanyaan Pak Cliff tadi.
6: Betul, asli dari mana? Aslinya Surabaya, Jawa Timur. Nah, waktu itu sebenarnya berawal dari dulu tuh SMA ya. SMA tuh aku ikutan

0: okay.
1: di seluruh di Surabaya. Mm-hmm. Gitu. Akhirnya lanjutlah ke kuliah. Nah, pada saat kuliah itu bandnya udah mulai lebih matang ya, lebih matang. Kalau SMA kayak main-main banget, kuliah ini udah proper lah. Mereka udah sebagai sampai akhirnya ada yang audisi nih band tapi manggungnya di Colors.
0: Oh, di Colors. Gitu. Salah satu pub di Surabaya.
1: Iya.
2: Oh, bagus pub preman-preman.
0: Iya, betul banget.
1: Nah, dari situ lah. Jadi kebetulan ada satu band namanya tuh Jenik. Band ini tuh lagi audisi penyanyi. Gitu. Nah, mereka memang udah ini ya, pokoknya umurnya jauh lebih tua dari aku yang pasti. Okay. Gitu. Mereka udah malang melintang lah ya.
0: Angkatannya gomblo ya.
2: Ketuaan. Oke. Okay.
1: Nah, waktu itu Colors itu tuh bikin bandnya itu setiap harinya tuh beda-beda genre. Jadi ada acid jazz, ada top 40, ada apa. Nah, ini band Jenik ini genrenya classic rock. Gitu. Nah, akhirnya aku dari omongan mulut ke mulut gitu ya, ini ada penyanyi nih, cobain aja gitu. Aku dicobain audisi. Nah, aku kan wah classic rock gitu ya, mesti enggak banyak denger gitu ya. Paling yang didengar itu aja gitu. Cuman tapi dicoba gitu kan, dicoba. Yaudah coba bawain. Jadi waktu itu aku bawain Sting, The Police, Genesis, Led Zeppelin gitu. Jadi membawakan lagu-lagu itu gitu. Nah, di situ di Colors ini punya Colors Production. Production ini dia kita dulu sempat dibikin apa ya, disuruh bikin single.
0: Oke.
1: Karena selama ini kita selalu cover kan, nggak pernah bikin lagu sendiri. Akhirnya band Jenik ini kita disuruh ditantang untuk dibikinin bikin single. Akhirnya kita bikin single, bikin single, singlenya dikirim lah ke Sony Music waktu itu. Nah, Sony Music akhirnya kayak ini siapa yang nyanyi nih gitu, kok aneh suaranya mungkin ya waktu itu ya. Siapa nih gitu. Akhirnya jadilah aku. Jadi waktu itu untuk soundtrack film Tusuk Jalangkung, Satu Cahaya itu tadi.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu. Jadi itulah awal mulanya di situ tahun 2002 ya, 2003 lagu itu rilis dan sampai sekarang.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi awal mulanya seperti itu.
0: Sudah 23 tahun.
2: Enggak, masih tetap awet muda dan cantik ya, seger tetap. Okay.
0: Ada lagi yang mau dijawab?
2: Oke, okay, Aku dan Cahaya itu album keberapa kata Bu Farida?
1: Album ke-4 apa 5 berarti ya, bisa dibilang ya.
2: Berarti album ke terakhir itu ya, Aku dan
0: Cahaya
2: ke-5 berarti ya. Oke, terus ada pertanyaan lagi berikutnya. Kalau lagu-lagu tuh banyaknya ciptaan siapa sih? Ciptaan sendiri? Ada nggak yang ciptaan sendiri?
1: Nah, kebetulan di album baru ini banyak yang aku ciptakan sendiri. Jadi dari yang mini album itu, aku dibantu sama suamiku juga untuk bikin lagu-lagu di Aku dan Cahaya ini.
0: Gitu. Oke.
2: Okay. Berarti sebelumnya lagu orang terus ya?
1: Ada, dulu sempat juga, cuman satu lagu, dua lagu gitu aja sih. Tapi kalau yang ini memang kebanyakan memang bikin sendiri. Gitu.
2: Oke. Okay. Oke, siap. Aku di sini untuk siapa?
1: Aku di sini ya. Aku agak kaget juga nih ada pertanyaan ini. Ini bagus banget. Jadi di satu album Aku dan Cahaya itu ada judulnya Aku di Sini. Itu memang ciptaan aku bersalam sama suamiku. Jadi ceritanya tuh makanya aku bilang kan aku berusaha untuk jujur. Kayak hubungannya apa ini cerita tentang relationship lah gitu. Jadi aku di sini ini untuk kami berdua gitu. Jadi kan cerita tak aku di sini hanya untukmu gitu ya soalnya. Aja lupa.
2: Nah, lupa lagunya. Ciptaan dia sendiri.
1: Jadi kayak apa ya? Aku tahu suamiku itu mungkin dia lelah kadang dengan pekerjaan, dengan apa ya? Suara-suara yang sumbang apa dan sebagainya. Jadi aku cuma mau.
2: Romantis banget. Ya kan, terus ini Bang Yosi, Mas Yosi tadi nanya, beda gak sih rasanya jadinya? Karena sebelumnya under label ya.
1: Sekarang
2: sendiri. Itu gimana?
1: Ya plus minus ya gitu. Memang kalau di apa independen itu kan mau rilis kapan saja bisa. Ya terserah kita lah gitu. Semua ada kontrol di tangan juga ya kita sendiri atau kita bikin sendiri apa dan sebagainya. Jadi konsep dan sebagainya itu semua dari kita gitu. Cuman minusnya ya mungkin biaya ya.
3: Oke.
1: Okay. Kadang kita harus nabung dulu gitu kan.
2: Betul banget.
1: Untuk akhirnya kita bikin apa dan sebagainya kita harus nabung dulu. Kalau dari label mungkin sudah ada dananya mungkin ya. Oh ini buat artis ini udah ada, artis ini udah ada gitu. Cuman seru-seru aja sih gitu. Maksudnya kita sekarang dengan teknologi yang super canggih sekarang itu kita bisa memaksimalkan apa sih yang harus dimaksimalkan gitu.
2: Betul, gak kayak zaman dulu gitu. Iya beda. Mm-mm. Pasti beda, pastilah.
1: Betul.
2: Namanya diurusin sama ngurus sendiri.
1: Betul. Seru tapi kalau ngurus sendiri.
2: Terus pengalaman menarik selama ini ada enggak yang berkesan banget? Mungkin entah dulu entah sekarang
1: apa gitu. Ah, pengalaman menarik. Apa ya? Banyak sih
2: selama
1: sebetulnya
2: berkarir.
1: Ya. Setelah berkarir ya unik-unik ya, apalagi kalau pas manggung ya. Kadang kita kan datang ke suatu kota yang apa dan sebagainya, mesti pengalamannya tuh seru-seru gitu. Tapi kalau yang aku bilang, bisa aku bilang di mungkin dari proses ini kali ya, proses pembuatan album dan sebagainya tuh memang ini kan baru aku alami ya. Maksudnya selama ini kan sama label dan sebagainya. Jadi memang apa ya, menariknya tuh kita dituntut kita bebas berkreasi gitu ya.
2: Challenging mungkin, juga sih sebenarnya ya.
1: Betul. Justru kayak apa ya? Ya kita kan menentukan sendiri gitu loh, sendiri mau gimana dan sebagainya. Justru nah begitu hasilnya begitu dirilis dan sebagainya dan akhirnya sampai ke telinga orang dan itu rasanya beda banget.
3: Oke. Okay.
1: Iya, rasanya beda banget begitu.
2: Bisa paham lagi aku. Karena aku juga ngerasain gitu, ya kan? bikin sendiri
1: terus akhirnya keluar terus akhirnya ternyata
2: diterima
1: dan dapat gitu sama orang itu, akhirnya dibikinin konten sama orang itu misalnya ya.
2: Yes.
1: Gimana sih rasanya
2: relate gitu sama orang itu, happy-nya double sih. Tapi udah pernah belum bikin lagu untuk anak atau untuk keluarga?
1: Pernah, jadi waktu itu aku hamil ya, waktu itu aku take vokalnya waktu hamil, judulnya lagu untuk anakku. Ada di album Terpukau, kok gak salah ya? Album Terpukau, gak salah.
2: Lagu untuk anakku judulnya.
1: Lagu untuk anakku. Jadi itu memang take vokalnya aku lagi hamil besar. Dan memang untuk anakku.
2: Iya. Siap. Someday kamu harus dengerin lagu ini.
1: Iya.
2: Tapi sekarang dia udah dengerin belum lagu itu?
1: Udah. Udah.
2: Kayaknya kata dia udah berkali-kali.
3: Pak Ahmad Irwan, apa nih pertanyaannya?
2: Terus persaingan musik sekarang kan makin luar biasa ya,
1: betul.
2: Kayaknya orang makin mudah untuk memproduksi sebuah lagu.
1: Betul.
2: Itu gimana kakak ngadepinnya?
1: Memang beda sekali di zaman aku dulu ya. Maksudnya zaman bayangin aku dulu masih ada kaset, masih CD ya, luar biasa ya gitu. Nah sekarang semua sudah digital gitu. Dimana sekarang setiap orang, setiap hari ada yang merilis.
2: Bener banget, gitu kan.
1: Jadi ya itu memang kita harus adaptasi. Memang aku butuh waktu juga ya untuk ada, maksudnya aku gen Y ya, milenial ini gitu ya. Jadi agak kaget-kaget tuh suruh pakai TikTok gitu kan. Wow, gimana nih? Gitu. Agak canggung dan sebagainya. Tapi akhirnya memang ya kita harus menjalani itu gitu. Dan
2: harus adaptif ya.
1: Betul, dan memang ya betul harus adaptif. Dan mungkin ini ya, kita juga harus gimana lagu yang kita bikin itu kedengeran sama orang gitu. Okay. Setiap hari ada yang rilis kan gitu loh. Bayangin dari antara jutaan lagu yang dirilis di
3: platform
1: di
3: itu
1: gitu,
3: ya.
1: Di platform itu gitu. Jadi aku rasa memang kita harus aku juga masih belajar sih sekarang ya. Jadi bikin kontennya, bikin kampanyenya dan sebagainya.
2: Karena gitu. Kan kalau bedanya kan kalau dulu di label sudah dipikirin dan dulu lebih mudahnya karena menurut aku dulu lebih mudah karena kita penyanyi itu kayak ya udah ke label aja.
1: Betul. Dulu rilis lagu, seluruh radio di Indonesia muterin.
2: Yes.
1: Sekarang TV video klipnya diputerin ya kan. MTV waktu itu masih ada MTV. Setiap hari video klipku diputerin gitu loh. Jadi orang tuh secara nasional itu langsung gitu. Nah kalau sekarang kan gak kayak gitu. TV udah gak ada, gak menayangkan.
3: Betul.
1: Ya kan, semuanya ada di sosmed.
2: Medianya terlalu banyak sekarang.
1: Orang
3: dan pilihannya juga banyak. Ya sudah lah ya kan. Pilihannya yang pertama apa yang kedua, yang ketiga gitu ya.
2: Yang pasti kalau kata Iwan Fals, aku bukan pilihan.
3: Gitu. Udah, kita kasih yang jadikan kedua ya.
2: Ya, boleh deh.

0: Belum kok, belum terakhir. Iya, 100% belum. Indonesia masih ada.
1: Masih ada banget. Gitu, apalagi kan? Ada Kak Astrid ini kan.
0: Dan apalagi sekarang waktunya Sirina.
2: Siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oh, baiklah, coba kita cek dibikinin apa ini sama produsernya.
1: Produsernya kan Anda.
0: Ya kan pura-puranya.
1: Oke, baik. Oke,
0: Iya. Kami meminta challenge dari Astrid untuk mashup 3 lagu-lagunya. Terserah yang mana untuk dinyanyikan dalam satu lagu. Dan ini menggunakan bahasa Jawa Timur.
2: Alah, ini gimana lagi?
0: Gimana lagi? Ini dua susah banget.
1: Ayo kepiye?
0: Kalau Surabaya bukan kepiye. Yo opo?
1: Ya apa?
0: Atau mungkin ini satu lagu ku ingin kau ada tapi bahasa Jawa Timur, bahasa
2: ku
0: Surabaya.
2: Ingin kau tahu.
0: Ku ingin kau tahu.
2: Apa sih liriknya? Jadi jawaban.
0: Apa sih liriknya?
3: Aku pergi, ku akan mengingatmu.
2: Aduh, ini PR banget ya.
1: Selama aku pergi itu berarti
0: ku,
1: apa?
0: Ku ingin kon eru. Oke, silakan.
2: Gimana ya? Ku ingin kau tahu apa ya bahasa Indonesia?
0: Tadi ku ingin kon eru.
2: Ku ingin tetap ya?
0: Iya.
2: Kon eru. Apa?
3: Meskipun
2: meski yo kon ado.

0: beban, beban banget. Malah gue lagi flu.
1: Ntar dilirik Jenny Caknan lagi.
0: Iya, iya, iya. Kolab nih, kayaknya boleh nih kolab sama Mas Denny. Bisa
2: lagi ya, iya,
0: bisa lagi ya, sih. Wes udah dilepas lagi Mas.
2: Wes dang.
1: Iya, sudah dang, dang, dang, dang.
0: Saya
1: oke. Sa, ini kita ke WhatsApp dulu ya.
0: Yo.
1: Udah banyak WhatsApp yang masuk.
0: Ada siapa itu?
1: Ada siapa ini?
0: Kipli di Manokwari.
1: Kipli di Kipli di Manokwari, Papua Barat. Saya mau tanya Kak Astrid, dia suka makan apa kakak?
0: Suka makan gitu apa ya? Kakak katanya
1: oh.
0: Gitu.
1: Oh iya gitu ya. Saya mau kakak menyanyikan lagu Jadikan Aku yang kedua oh. Saja. Ya, oke, okay. Suka makan apa nih?
2: Apapun yang masakan Indonesia.
0: Oh, okay. Serius. Iya. Berarti harus coba sate maranggi Bang Ihsan.
1: Oh iya. Oh, iya.
0: Aku promosi tetap
2: sekalian. Belum, belum pernah nih.
0: Harus coba.
2: Oke.
1: Gak jauh sih ya.
0: Gak jauh.
1: Dari mana tadi?
0: Dari Ciputat.
1: Ciputat ya.
2: Ada GoFood. Ada ya.
0: Aduh, oh,
1: ada GoFood.
0: Lengkap semuanya ada. Aman itu. Nanti aku kirimin buat kakak.
2: Wow.
1: Oke.
2: Gak usah aku beli sih nanti kamu rugi.
1: Assalamualaikum Kak Ihsan, ini Icut di Banda Aceh. Kak Ihsan, Icut mau tanya bintang tamunya. Udah berapa album dikeluarkan, terus pernah menciptakan lagu gak? Salam-salam boleh ya buat Kak Ihsan, Kak Safik, dan semua Bung Benny Jun.
0: Manado, Bu Farida juga katanya gitu.
1: Oke,
0: oke, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebenarnya udah di sekarang nggak disalamin ya, maaf ya.
1: yang dibaca Ihsan doang, yang disalamin Ihsan doang.
0: Iya. Oh. Icut, Icut.
1: Ada yang jelas Icut.
0: Udah gitu ngeliat foto, Icut. Foto cantiknya Icut lagi. Kan? Iya,
1: cantik banget lagi Icut.
0: Nah itu udah jawab Icut sebenarnya. Albumnya ya. Ada 5 albuman. Kalau nyiptain lagu sendiri di album yang baru ya, Aku dan Cahaya ini.
1: Oke.
0: Gitu. Siapa lagi nih?
1: Siapa lagi?
0: David Sibrian itu ya.
1: Ya dia request lagu David, ditunggu ntar ya.
0: Nanti ditunggu ya.
1: 100% Indonesia nyimak aja nih buat abang-abang penyiar. Salam buat Mbak Astrid.
0: Terima kasih.
1: Siapa by the way? Dia adalah Cowboy
0: Cingmoel, Cingmoel di Kembangan Utara.
1: Wardannya 100% Indonesia. Assalamualaikum Kak Ihsan dan Ita Purnamasari serta Ismail. Ada Ita Purnamasari jam segini.
0: Kebetulan aku Ita juga, Ihsan Tarore. Ya. Ya.
1: Okay. Halo tamu siang hari ini Astrid katanya.
0: Aku senang dengar lagu kamu, Sedia Aku Sebelum Hujan. Salah.
2: Alhamdulillah ya, berarti aku muda ya.
0: Tiba-tiba aku sedia ya, aku sebelum hujan. Selamat sukses. Salah tapi Ibu Wardania nih salah di Lampung. Di
1: Kabupaten Pidi.
0: Pidi
1: apa Lampung?
0: Guci.
1: Oh, Lampoh.
0: Guci Rompong, Kecamatan Lampoh.
1: Pidi aja lah ya. Lanjut. Naufal Algiferi sama Linda. Halo Mbak Astrid.
0: Comebacknya
1: sungguh bikin anak zaman old seperti saya ketar-ketir.
2: Duh, aw.
0: Karena remake lagu lama bareng sama penyanyi aslinya.
2: Yes.
0: Kalau ada Mbak Astrid langsung saya flashback pakai gitu lagi tulisannya flashback ke tahun lalu di saat saya nonton Mbak Astrid di Samarinda.
2: Oh,
0: sempat juga foto bareng dan minta tanda tangan pas di hotel. Hotel sebelum OTW nonton konser. Hayo, masih inget gak ya? Aku masih simpan tanda tangannya sampai sekarang. Oh ya, mau nanya lebih yang collab, collab atau nyanyi sendiri? Terus nanti ada next plan gak di tahun depan? Walau belum masuk di penghujung tahun 2026, kata dia gitu. Ada plannya apa? Main-main lagi ke Samarinda next time.
1: Okay.
0: Apa tuh, mau dijawab apa?
1: Ini bukan novel yang pencipta lagu tadi ya?
0: Bukan deh kayaknya.
1: Bukan.
0: Soalnya dia bilang flashback. Katanya pikiran anak-anak lebih enak mana?
2: Ya,
0: nyanyi sendiri atau collab?
2: Beda-beda sih ya. Dua-duanya seru ya gitu. Kalau collab itu kan kita apa ya, berusaha untuk ngeblendin gitu.
0: Betul.
2: Ya. Dua suara, dua karakter.
0: Nggak boleh egois.
2: Nggak boleh egois gitu. Tapi seru gitu. Pasti ada hal yang seru yang kita dapin dari situ gitu. Terus kalau sendiri juga ya tantangannya juga lumayan banyak ya. Dari bikin lagunya apa dan sebagainya gitu. Terus apa tadi?
0: Novel.
1: Lebih enak collab atau nyanyi sendiri?
0: Udah plan
1: tahun depan.
0: Walaupun sekarang belum masih 2026 ya.
2: Iya ya, tahun depan itu sebenarnya gini, mungkin nggak tahu ini masuk dalam plan apa enggak. Cuman aku pengen banget ngerilis fisik gitu ya.
0: Oke. Okay. Ya. Kayak CD, kaset ya,
2: entah
0: gitu.
2: Entah CD, entah apa. Karena aku yakin
0: masih ada kok pecintanya.
2: Gitu. Itu sih kayaknya itu keinginan yang nggak tahu akan terwujud tahun depan kah atau kapan gitu.
0: Pokoknya ditunggu aja update-nya di media sosialnya Kak Astrid pastinya. Ya.
1: Ini ada Ica di Sulawesi. Ya ada kelar deh katanya. Ya emang, Cak.
0: Tahu-tahu ya ada kelar ya, deh. Iya, tapi ya memang ini udah di penghujung sih.
1: Penghujung kebersamaan.
0: Udah di penghujung, tapi luar biasa sih ngobrol-ngobrol sama Mbak Astrid dengan perjalanan karirnya yang udah 23 tahun.
1: Iya loh.
0: Ya, dan dengan hits-hits singlenya yang super duper banyak banget. Kalau disebutin satu-satu kayaknya enggak kelar sampai besok.
1: Beda dikit berarti sama Bapak ya. Bapak 20 tahun.
0: Aku 20 tahun berkarya. Kan kalau Kak Astrid 23, ya dia udah bayi duluan lah intinya. Tapi luar biasa sih, mudah-mudahan aja nih lagu terbarunya kolaborasi dengan Adrian Matalinata ya, Queen Kau Tahu.
2: Yes.
0: Benar-benar mudah-mudahan kalian semua harus tahu sih sebenarnya pendengar ya.
2: Yes, betul.
1: Siap.
2: Jadi ini untuk khususnya untuk pejuang LDR ya.
1: Oh, okay. Mantap
2: banget lagu ini.
0: Yeah.
2: Kuatkan hati kalian ya.
1: Yeah. Sama ini aja, kirim pantun lewat dari Pro 1
0: tadi Pak Ahmad dong. Para dinagrek.
2: Oh iya ya.
0: Aduh. Berjuang pasti kan pasangannya mungkin lagi berjuang merantau dulu atau eksplor dulu, nambah pendidikan, nambah ilmu ke luar negeri sampai akhirnya akan relate sama lagu.
2: Iya, pasti ada lah ya pasti yang kayak gitu ya.
0: Pasti banyak ada banget, banyak sih.
1: Oke. Okay.
2: Semoga ya.
1: Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 dan next project? Tadi udah disampaikan kalau next project ya.
2: Ya, ya pasti aku terima kasih sudah diundang kemari, sudah bisa mempromosikan single baru aku. Jadi teman-teman semuanya, aku baru saja merilis single duet berjudul Ku Ingin Kau Tahu tanggal 21 September lalu. Dan mungkin sekarang sudah bisa didengerin di seluruh DSP manapun yang kalian suka, dan ada juga video di YouTube Asik Music. Jadi kalau misalnya pengen dengerin berulang-ulang, bisa ngeliat di YouTube-nya sambil ngeliat visualnya ya.
1: Siap.
2: Dan semoga aja lagu ini sampai buat yang sedang mengalami gitu.
1: Oke.
0: Sampai sih pasti.
1: Siap kalau begitu. Terima kasih banyak juga buat Astrid.
0: Thank you banget Kak. Pokoknya jangan kapok-kapok kalau nanti ada rilisan baru lagi.
2: Oh iya,
0: ditunggu
2: dong,
0: banget kedatangannya ke sini.
2: Please, undang kami.
1: Siap kalau begitu.
0: Oke, sekali lagi terima kasih banyak juga buat semua pendengar kita yang udah dengerin kita dari tadi di 100% nasional. Jangan lupa nanti gabung lagi yang pasti di Indonesia
1: 100% Indonesia
0: berikutnya. Aduh, kayaknya udah mulai lapar dan pengen pulang.
1: Iya, udah kalau begitu.
0: Karena udah di ujung ini.
1: Siap, sampai ketemu lagi pekan depan. Depan ya, saya Yudi Ismail.
0: Aku Isan Tarore. Dan juga bintang tamu kita Kak Astrid.
2: Astrid.
0: Iya.

Anda akan saya temani, yep, benar banget, bareng saya Khaira ya, hingga tuntas nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat malam. Oke, untuk sore ini pendengar, tentunya sejumlah informasi juga sudah saya siapkan untuk Anda, dan lagu-lagu pilar baik untuk Banda Aceh sore ini juga sudah siap untuk menemani Anda. Darinya Titi DJ dengan judul Takkan Ada Cinta Yang Lain. Selamat mendengarkan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menampiki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital,

0: Inspirasi Rakyat. Saya Inggris Mo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Listrik adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penerangan, peralatan rumah tangga, hingga aktivitas kerja, semuanya bergantung pada listrik. Namun di balik manfaatnya, listrik juga memiliki potensi bahaya jika tidak digunakan dengan aman dan bijak. Bahaya listrik bisa baik di dalam maupun di luar rumah. Kabel yang sudah rusak, penggunaan stop kontak secara berlebihan, atau menggunakan listrik saat tangan basah dapat meningkatkan resiko sengatan listrik dan korsleting. Di luar rumah, masyarakat juga perlu memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik. Hindari aktivitas di dekat kabel listrik. Jangan menanam pohon atau membangun bangunan terlalu dekat dengan jaringan. Serta pastikan lingkungan sekitar tetap aman. Listrik memang tidak terlihat, tetapi resikonya nyata dan dapat mengancam keselamatan jika kita lengah. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan setiap potensi bahaya kelistrikan. Apabila menemukan kondisi listrik yang tidak aman atau mengalami gangguan kelistrikan, segera hubungi kontak center PLN 123 atau laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari gunakan listrik dengan aman dan bertanggung jawab. Keselamatan kita adalah prioritas bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

Frekuensi 97.7 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Dan tentunya di sore ini pendengar, kita update dulu ya informasi untuk Anda, dan ini berkaitan dengan banjir dan juga longsor yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lewis Aceh. Nah, pendengar, kita mulai dari Aceh Tenggara dulu yang banjirnya sudah terjadi sejak Sabtu 26 September 2026 berdampak pada 103 kepala keluarga atau 411 jiwa. Namun tidak ada korban jiwa dalam bencana tersebut. Nah, pendengar, banjir ini dipicu hujan deras yang menyebabkan Sungai Lawe Kisam dan Lawe Kinga meluap. Sekitar 50 hektar lahan pertanian juga terdampak, sementara sejumlah tanggul, jalan, dan jembatan mengalami kerusakan. BPBD Aceh Tenggara telah mengerahkan tim reaksi cepat dan alat berat untuk menangani tanggul jebol serta menormalisasi sungai. Kondisi air saat ini mulai surut. Sementara itu, pendengar, di Gayo Lewis sendiri, banjir dan longsor terjadi sejak Kamis 24 September malam. Bencana tersebut merusak sejumlah jalan dan juga jembatan, serta menyebabkan 33 kepala

keluarga yang mengungsi. Tim BPBD dan tim reaksi cepat juga masih melakukan penanganan serta pemantauan di sejumlah lokasi. Masyarakat di wilayah rawan banjir dan dihimbau tetap waspada terhadap potensi bencana susulan. Untuk informasi ini, pendengar Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: Bahaya listrik bisa terjadi di sekitar kita, baik di dalam maupun di luar rumah. Kabel yang sudah rusak, penggunaan stop kontak secara berlebihan, atau menggunakan listrik saat tangan basah dapat meningkatkan resiko sengatan listrik dan korsleting. Di luar rumah, masyarakat juga perlu memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik. Hindari aktivitas di dekat kabel listrik. Jangan menanam pohon atau membangun bangunan terlalu dekat dengan jaringan. Serta pastikan lingkungan sekitar tetap aman. Listrik memang tidak terlihat, tetapi resikonya nyata dan dapat membahayakan keselamatan jika kita lengah. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan setiap potensi bahaya kelistrikan. Apabila menemukan kondisi listrik yang tidak aman atau mengalami gangguan kelistrikan, segera hubungi kontak center PLN 123 atau laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari gunakan listrik dengan aman dan bertanggung jawab. Keselamatan kita adalah prioritas bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2 D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Banda Aceh sore ini menjelang pelaksanaan sholat asar untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya nanti pada pukul 15.43 menit waktu Indonesia Barat. Ya, barangkali masih ada waktu 13 menit lagi ya pendengar untuk kita mempersiapkan untuk pelaksanaan ibadah sholat asarnya. Seperti biasa akan menemani kami dari menantikan kumandang azan asar untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Pernahkah kalian janjian dengan seseorang tetapi tidak tepat waktu atau disebut dengan istilah jam karet? Jam karet adalah istilah yang merujuk kepada konsep plastisitas waktu, di mana sebuah waktu yang telah ditentukan bukan merupakan sesuatu yang pasti, melainkan sesuatu yang dapat diundur, dianalogikan dengan direnggangkan seperti karet, sehingga lebih bersifat sebagai penanda suatu jangka masa yang berkisar pada waktu tersebut. Istilah ini dapat digunakan untuk merujuk kepada sikap atau budaya seseorang.
2: Selamat menikmati Mangu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar di mana pun Anda berada yang tetap stay di Pro 1 aja single, kanal informasi dan inspirasi bersama saya Muksim Bintang yang mengudara untuk Anda di hari ini, di hari Selasa 29

September 2006 kita on air kembali ya. Dan untuk tadi ya, mungkin cuaca kurang bagus dan mungkin sampai sekarang nih cuaca lagi kurang bersahabat ya. Untuk cuaca ini lagi gerimis mengundang disertai petir ya. Tetap semangat untuk Anda yang melakukan aktivitasnya saat ini. Tentunya di program Singkil Mentua Malam, berbagai informasi untuk pelaku-pelaku kami hadirkan ke ruang dari Anda. Tetap steady, Pro 1 aja Singkil, karena informasi dan inspirasi.

0: Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi
1: tidak ada Tuhan
0: selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah. Selesai hari ini kamu bisa.
2: Mulia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Singkil mengudara untuk hari ini dari Jalan Radio nomor 1 Singkil Utara. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Singkil, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: وَهَمَّتِ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَمَّاتِ.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: Doa supaya dicintai Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma jbur ummata Muhammad. Allahumma afi ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad farjan ajilan ya arhamar rahimin.
0: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يرفع الدرجات للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أنى لي هذه فيقول باستغفاري ولدك لك.
1: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha gagah dan maha mulia sungguh mengangkat derajat hamba salih di surga. Maka hamba yang salih bertanya, wahai Tuhan, dari mana saya memperoleh ini? Allah menjawab, dengan dari istighfar anakmu untukmu.

dimanapun Anda berada di suasana pagi hari ini. Saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti Kalaska Subuh, dan juga nanti warta dilanjutkan dengan warta Mengkuta Alam. Pastikan terus Anda bersama kami di 92,2 MHz.

an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: Ya, pendengar di mana pun Anda berada, kini saatnya kita bergabung bersama Masjid Thayyibatul Rahman untuk sama-sama kita ikuti kuliah subuh yang pagi ini insya Allah akan disampaikan oleh Tengku Haji Rusli Daud SHI MAG dengan topik ilmu tasawuf. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Yang dimuliakan Allah dan juga kepada para pendengar radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada, kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang mulia. Semoga selalu tercurahkan rahmat dan ridha kepada kita semua dan akan selalu bertemu sampai hari kiamat insyaallah. Kembali kita melanjutkan membaca kitab Ihlul Walad. Pada subuh yang mulia ini kita sampai kepada faedah yang keenam dari 8 faedah sebagaimana disampaikan oleh Hatim Al-Asam kepada gurunya. Baiklah, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal faidatus sadisah. Anni ra'aitun nasa yu'adi ba'duhum ba'da li ghardin wa sababin. Fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala inna syaitana lakum adu aduun fattakhizuhu aduwa. Wa'alimtu annahu la yajuzu adawatu ahadin ghaira syaitan. Faedah yang keenam, bahwa aku melihat kebanyakan manusia itu saling bermusuhan antara sebagian dengan sebagian yang lain, melahirkan permusuhan dikarenakan ada tujuannya masing-masing. Ada tujuan li ghardin wa sababin. Sababin ini maksudnya juga li ghardin, karena punya tujuan. Wata amal tu, maka aku berpikir pada kalimat Allah Ta'ala tentang permusuhan. Allah menulis dalam surat Al-Fatir ayat 6, inna syaitana, bahwa sungguh syaitan bagi kamu itu musuh. Maka jadikanlah mereka itu, syaitan itu musuh. Posisikan syaitan itu sebagai musuh. Dan aku yakin bahwa tidak boleh bermusuhan dengan seseorang selain syaitan. Jadi ini hampir sama sebenarnya juga dengan faedah yang kelima. Dan bersama, tetapi diulangkan lagi karena memang ini ada hal yang urgen di sini. Itu tentang bagaimana kita berinteraksi sesama makhluk sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Allah Ta'ala. Jadi bermusuhan, kita saling marah antara sesama, saling dengki yang melahirkan perpecahan, menyebabkan permusuhan. Jadi sebagian manusia itu marah kepada manusia lain, tidak senang. Ini diakibatkan oleh ada hal yang memang dianggap menjadi penghalang bagi mereka. manusia yang lain menjadi penghalang bagi mereka dalam mencapai sebuah tujuan. Terjadinya kompetisi yang tidak sehat di dalam kehidupan, dalam segala aspek, baik dalam jabatan, dalam ekonomi, sosial kemasyarakatan, bahkan dalam ilmu, dalam pendidikan. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan di sini item-itemnya, kalmali warriasa, al-mali tentang harta ekonomi, warriasa tentang jabatan, merebut jabatan, terjadi kompetisi yang tidak sehat sehingga melahirkan permusuhan. Kita lihat di dalam misalnya pemilu. Pemilu kalau kita di Indonesia 5 tahun sekali. Ini kita ikut pemilu. Jadi nanti setelah pemilu itu, karena terjadi persaingan yang tidak sehat mungkin, sehingga kita marah dengan pada mereka itu sampai pemilu selanjutnya. Bisa saja dalam pemilu ini dia bermusuhan, dia lawan. Kadang nanti pemilu depan dia jadi kawan. Pemilu depannya lagi jadi lawan lagi. Ini. Makanya sebenarnya untuk apa kita bermusuhan? Nanti dia juga jadi kawan. Makanya dalam agama kita mengatakan kalau cinta kepada seseorang jangan 100%. Sisakan sedikit. Sebagaimana juga kalau benci kepada seseorang jangan 100%. Sisakan sedikit. Kecuali kita cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, itu yang bukan 100%, 1000%. Cinta kepada di atas segala-galanya. Sehingga Nabi mengatakan tidak sempurna iman seseorang hatta akuna ilaihi ahabu, hatta akuna ahabu ilaihi, sehingga aku ini lebih cintai oleh mereka itu min walidihi wa walidehi wa nasi ajmain, bahkan ada wa malihi lagi. Artinya sempurna iman seseorang itu kalau dia cinta kepada saya, kata Rasulullah, melebihi daripada cintanya kepada anaknya, kepada orang tuanya, dan kepada semua manusia, bahkan kepada harta. Aku yang nomor satu, kata Rasulullah. Ini kalau cinta kepada selain Allah dan selain Nabi jangan 100%. Cinta kita kepada istri jangan 100%. Kenapa? Nanti kadang duluan istri kita yang meninggal akan merasa kecewa. Dan juga jangan terlalu bermusuhan kepada seseorang. Siapa tahu dia jadi istri kita, dia jadi menantu kita, dia jadi mertua kita, dan lain sebagainya. Ini kata Rasulullah. Jadi biasa-biasa saja. Nah, jadi di sini dijelaskan adalah terjadinya permusuhan, terjadi persaingan, kompetisi. Kompetisi yang disebabkan oleh nafsu amarah. Nafsu amarah. Amarta bisu, yang dia selalu membangkitkan jiwa kita, mengajak jiwa kita untuk bermaksiat kepada Allah. Ini terjadi. Dia Hatim Al-Asam itu mengatakan, cerita dulu nih, cerita masa pada abad keempat atau kelima Hijriah, ini sudah begini model kehidupan pada zaman itu, sudah begini masa Imam Al-Ghazali. Ini sudah abad ke-14, di 1000 tahun yang lalu dinamika kehidupan yang terjadi begini. Sekarang tuhado badun, tuhado badun mengenalkan kata orang Aceh ini, tuha adik, bukan tua abangnya daripada adiknya, tua adiknya daripada abangnya. Di bahasa Indonesia ampah dah buat Aceh, tuhado badun itu akarnya lebih parah lagi itu. Ya, terjadi persaingan. Jadi di sini bahkan bukan hanya ada khusumah, terjadi interaksi bukan hanya di belakang, terjadi permusuhannya di depan. Di depan makanya ada insiden di sana, ada insiden di sini, macam-macam. Sehingga kehidupan tidak aman, kehidupan dunia tidak indah, mengotori indahnya dunia. Padahal Rasulullah mengatakan dunia ini hijau, bumi ini indah. Manusia-manusia jahat yang memporak-porandakan keindahan bumi, hijaunya bumi akan hilang disebabkan oleh manusia-manusia yang tidak memfungsikan dirinya sebagai manusia yang ditugaskan oleh Allah menjaga indahnya bumi. Jadi di sini Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa Hatim Al-Asam di saat melihat dinamika kehidupan yang jauh daripada esensi kehidupan yang diperintahkan oleh Allah, teringat dalam hatinya, berpikir, fata'amaltu, ada ayat Allah dalam surat Al-Fatir, inna syaitana lakum adun fattakhizuhu adwa, bahwa syaitan itu adalah musuh kita, dia bermusuhan dengan kita. Adawah insan bermusuhan dengan kita di saat mereka itu tidak mendapatkan lagi rahmat Allah, karena memang Allah memproklamirkan sendiri syaitan itu putus hubungan dengan Allah, putus hubungan daripada rahmat Allah, dan melaknat oleh Allah syaitan itu abadiah selama-lamanya, mulai pada saat penolakan syaitan itu kepada nenek moyang kita Nabiullah Adam. Pada saat itulah diproklamirkan oleh Allah bahwa syaitan itu dikutuk oleh Allah, dia akan berdosa, sehingga dia mencari temannya, mencari besti-bestinya supaya jadi besti nanti di dalam neraka. Maka itu ada MOU syaitan dengan Allah, oleh kami terima wahai Allah, engkau mengusir kami daripada surga. Tetapi ada permintaan dari kami. Yang pertama, kami akan menggoda manusia-manusia keturunan Adam untuk menjadi besti kami di dalam neraka. Tafadhal, kata silakan, engkau rayu, engkau goda manusia-manusia yang tergoda. Mudah-mudahan kita jangan termasuk dalam incaran-incaran setan. Kalaupun kita diincar, jangan sampai kita tergoda. Tuh. Yang kedua, dia meminta. Dia tidak akan meninggal. Setan itu dia akan meninggal. Dia lahir. Lahir-lahir tetapi tidak pernah meninggal. Nanti mereka akan meninggal pada saatnya. Nah, itu antara lain beberapa permintaan yang diminta oleh syaitan. Dan Allah mengabulkan. Ini MOU dengan Allah. Jadi sampai kiamat nanti, dia itu akan menggoda manusia. Manusia yang mana? Ya, manusia yang tergoda. Siapa yang tergoda? Apakah orang bodoh? Semuanya bisa tergoda. Orang bodoh, orang alim, para ulama, orang kaya, orang miskin, orang punya jabatan, dan sebagainya akan digoda. Maka kita sebelum digoda itu, agar jangan tergoda. Fattakizu adua, jadikanlah syaitan itu musuh. Jadi yang kita nisbatkan sebagai musuh adalah syaitan. Yang selain syaitan jangan jadikan musuh. Nah, musuh kita hanya syaitan. Yang selain syaitan jangan jadikan musuh. Termasuk manusia. Jadi di sini dijelaskan siapa yang mestinya kita jadikan musuh adalah syaitan. Syaitan. Yang mana syaitan itu? Yang mengajak kita kepada neraka. Yang mengajak kita kepada neraka. Di sini mungkin yang interaksi langsung dengan kita kadang bukan setan, bisa manusia. Hai, ya ada main judi. Nah, mereka mengajak kita main judi. Mereka mengajak kita minum arak. Mereka mengajak kita mencuri. Mereka mengajak kita minum khamar, berzina dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk ajakan daripada syaitan. Maka jadikan dia sebagai lawan kita, bukan kawan. Dan yang sulitnya kita mendeteksi yang mana kawan, yang mana lawan. Ini susah juga. Makanya melahirkan statement musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut. Jadi ada musuh dalam selimut. Ini sulit terdeteksi bagi kita. Makanya juga ini harus ada taktik bagi kita. Ada taktik untuk mendeteksi kita yang mana kawan, yang mana lawan. Sehingga ada dalam hadis yang lain menyatakan, andai engkau mendapatkan kawan ataupun manusia, orang yang bisa mengajakmu atau mau mengajakmu ke surga, maka ikatlah mereka. Ikat. Maknanya pertahankan mereka itu sebagai kawanmu. Ikat, jaga dia. Jaga hubungan. Jangan sampai dia tidak mau lagi berteman dengan kita, sehingga tidak ada yang mengajak kita untuk menuju surga. Nah, ini dia sering mengirim WhatsApp kepada kita, ayo tahajud, ayo salat berjamaah, ayo bersedekah dan lain sebagainya, berisi ajakan-ajakan kita untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi oleh Al-Hatim mengatakan di sini, pemahaman daripada ayat ini bahwa la yajuzu adwatun ahadin ghayra syaitan. Tidak boleh kita bermusuhan. Tidak boleh kita punya rasa dengki kecuali kepada syaitan. Nah, silakan jaga hubungan kita dengan syaitan. Tuh. Ini Hatim Al-Asam. Sehingga dengan manusia kita semua kawan. Semua kawan. Semua kita bersatu. Semua teman kita. Tidak ada permusuhan dengan kita. Kalaupun ada orang lain yang bermusuhan dengan kita, tetapi kita tidak menganggap mereka itu sebagai musuh. Ada orang ini ustaz, ada orang yang marah kepada kita, ada orang yang dengki kepada kita, ada orang yang tidak mau salaman dengan kita, ada orang yang tidak mau datang ke tempat kita, ada orang yang tidak mau memberi kepada kita, tetap kita anggap dia sebagai kawan. Malah itu menjadi ajang bagi kita untuk berbuat ibadah. Kalau kita melihat ada tiga prinsip dalam Islam, kata Rasulullah, ini berbicara tentang hal kita berinteraksi sesama makhluk. Tiga hal yang memang sulit kita lakukan, tetapi ini perintah Nabi. Yang pertama, wasil man kata'aka, wa'fu man dalamaka, wa'ti man haramaka. Wasil man kata'aka, sambunglah dengan orang yang memutuskan hubungan dengan kamu, khususnya kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, sambunglah. 2 tahun, 3 tahun jangankan dia telpon, WhatsApp pun gak pernah kepada kita. Coba bangun kembali hubungan, telpon dia, tegur dia. Untuk apa kita hubung datang kepada dia, padahal dia itu kan adik kita, kita yang tua, harusnya dia yang datang kepada kita. Ini kadang-kadang terjadi saat lebaran, bilang istri kita, bang nanti kita ke rumah adik ya, dia udah 2 tahun gak datang ke kita. Apa kita jawab? Untuk apa kita datang ke dia? Saya akan tua, saya akan lebih tua daripada dia, masa saya datang ke dia? Jangan bang, udah 2 tahun gak datang, kita sambung silaturahim kembali. Gak mau. Mau itu mempertahankan prinsip Nabi, mengatakan wasil man kata aka, sambunglah dengan orang yang memutuskan dengan kamu. Ini kita datang hari haji, dek siapa yang datang ke kita hari puasa kemarin? Nah, itu kita datang, ini salah, bukan salah tapi tidak benar. Yang lebih benarnya lagi, kita datang kepada orang yang tidak pernah datang kepada kita atau yang memutuskan hubungan kita, ini kita datang kepadanya. Tuh, wa'fu man dalamaka, berilah kemaafan kepada orang mendzalimi kamu. Jangan anggap musuh. Dia mendzalimi kita, menganiaya kita, mencuri harta kita, merusak rumah kita, memukul anak kita dan lain sebagainya. Berikan kemaafan. Jangan anggap sebagai musuh. Ini salah satu sifat Rasulullah. Berilah wa'fu, berilah kemaafan kepada orang yang mendzalimi kamu. Dia utang dengan kita tapi enggak dia bayar. Padahal dia punya duit. Jangan marah. Coba bangun

0: Oh, dia cuman bawa kain sarung. Oh, kain sarung. Aduh, kecil. Padahal orang yang tidak pernah memberi kepada kita, tidak mau bawa kado kepada kita, kepada dia yang akan kita bawa kado yang besar. Nah, kita pun salah. Kalau misalnya masukkan ke amplop 50 ribu, enggak tulis nama. Giliran masuk ke amplop 1 juta 500 ribu, tulis nama besar-besar. Nah, kenapa? Pokoknya ada udang di balik bakwan nih, mana? Nah, tulis nama. Padahal konsep sedekah, sedekah yang paling banyak pahalanya adalah si penerima sedekah itu tidak tahu siapa yang kasih ini. Nih, undang-undang dalam metode dalam kita memberikan sedekah, bahwa orang yang menerima sedekah itu tidak tahu, yang menerima kado itu tidak tahu siapa yang membawa kado itu. Ini pahala yang banyak. Kita giliran tulis besar, sehingga di sini terjadi balas jasa. Apakah baik, tidak ambil balas jasa? Baik. Tetapi ada yang lebih baik daripada balas jasa, yaitu kita memberikan kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Nah, jadi ini pengajian kita pada subuh yang mulia ini, yaitu pada faedah yang ke-6. Ini ada 2 faedah lagi, yaitu tentang bagaimana kita berinteraksi, berhablum minan nas, hubungan horizontal kita sesama manusia. Jangan pernah manusia itu kita jadikan musuh. Jadikanlah semua manusia itu menjadi kawan, besti bagi kita dalam meraih ridha Allah. Hanya setan yang kita anggap sebagai musuh, agar kita jangan tergoda oleh mereka. Demikian semua kita yang hadir di sini, Masjid Baitur Rahman, maupun kita sebagai pendengar radio RRI dan Baitur Rahman di mana saja berada, Allah akan selalu mencurahkan rahmat dan ridhanya kepada kita, sehingga sama-sama kita mengayunkan langkah untuk menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab, wa ilaihi majlul ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, baik yang mendengarkan kami lewat kanal 97,7 FM, lewat streaming di rri.co.id dan juga streaming melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Apa kabarnya untuk Anda di pagi hari ini ya? Bersama Amar di Banda Aceh pagi ini untuk edisi 30 September 2026. Mendoakan semoga Anda hari ini masih dalam kondisi yang sehat ya. Walaupun hari ini merupakan hari terakhir di bulan Desember ya, di mana dompet kita ini sedang panas-panasnya ya, sudah mulai sedikit isinya. Tetapi tentu saja kita akan menyambut pagi ini dengan cerah gembira, karena mungkin di antara Anda sudah sumringah ya, karena sudah 1 Oktober, sudah bulan baru, akhirnya gajian kembali. Dan mendengar sesaat lagi di pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, akan kami ajak Anda untuk sama-sama kita ikuti Warta Mukhtar Alam. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat. Satu buah nomor dari Phil Collins dengan Another Day in Paradise sudah menemani kita. Dan sesaat lagi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda satu lagu Indonesia lawas, ada Air dengan Bintang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Rabu 30 September 2026. Sari berita. Anggota DPD RI asal Aceh minta APH usut tuntas kasus meninggalnya siswa M. Sandi Matakengon. Sementara itu, Bupati Gayo Lewis minta SKPK data seluruh kerusakan akibat banjir. Inilah warta berita selengkapnya. Anggota DPD RI asal Aceh meminta aparat penegak hukum bersama Kementerian Agama mengusut tuntas kasus meninggalnya siswi M. Sandi Matakengon Aceh Tengah setelah mendapatkan hukuman dari oknum guru. Berikut dilaporkan Saifullah Nurdin.
2: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma mendesak aparat penegak hukum dan Kementerian Agama untuk mengusut tuntas kasus meninggalnya seorang siswi MTSN 5 Takengon Aceh Tengah. Korban menisial AZ berusia 15 tahun asal Sukaramai, Bener Meriah dilaporkan meninggal dunia pada Kamis 24 September 2026 yang lalu. Peristiwa bermula saat korban bersama sejumlah siswa dan siswi lainnya menerima hukuman dari oknum guru akibat tidak menyelesaikan pekerjaan rumah atau PR. Usai menjalani hukuman berupa jongkok, korban mengalami kejang-kejang hingga sempat dilarikan ke puskesmas Bebesan dan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman menegaskan pembinaan di lingkungan sekolah tidak boleh membahayakan nyawa siswa. Berbagai dugaan hukuman fisik berlebihan maupun riwayat kesehatan korban harus ditelusuri secara transparan dan objektif, termasuk penyebab kematian yang sebenarnya.
3: Yang pertama, kita sayangkan kejadian meninggalnya seorang siswa Madrasah Tsanawiyah di Takengon. Karena kekerasan lewat fisik itu sesuai dengan peraturan Kementerian Pendidikan itu tidak dibenarkan lagi. Kemudian juga harus diusut sampai tuntas siapa yang menjadi dalang di balik ini. Apapun bentuk kekerasan di lembaga pendidikan itu tidak dibenarkan.
2: Haji Uma menekankan jika dalam proses penyidikan terbukti ada unsur kelalaian atau bentuk hukuman yang melampaui batas kewajaran, maka sanksi hukum tegas harus dijatuhkan tanpa ada hal yang ditutupi. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Gayo Lewis Suhaidi minta SKPK melakukan pendataan terkait seluruh kerusakan yang disebabkan banjir dan longsor akibat hujan lebat sejak beberapa hari lalu. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Takengon, Alfi Sahrin.
4: Bupati Gayo Lewis pimpin rapat koordinasi bersama Kepala SKPK terkait fasilitas umum yang rusak pasca diterjang banjir akibat hujan lebat sejak beberapa hari lalu. Bupati Suhaidi menyebut sejumlah fasilitas darurat dan permanen harus segera dibangun untuk menormalkan kembali aktivitas masyarakat. Kondisi terkini telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sehingga dinas terkait diminta untuk segera melakukan pendataan ulang seluruh kerusakan. Diketahui, banjir dalam beberapa hari terakhir membuat sejumlah akses jalan rusak dan tidak dapat dilalui masyarakat. Bahkan informasi yang beredar, longsor dan luapan air sempat membuat arus lalu lintas terhambat. Selain itu, pemerintah daerah Gayo Lewis juga membahas tentang penataan kota Blang Kejeren, pemulihan pasca bencana, hingga program pertanian untuk pemulihan ekonomi rakyat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Mobil training unit MTU Dinas Pendidikan Aceh bekali siswa-siswi di berbagai sekolah menengah kejuruan SMK di Kota Langsa untuk praktik ragam keahlian. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
5: Keberadaan Mobile Training Unit MTU Dinas Pendidikan Aceh yang bertujuan memberi pelatihan keliling dilengkapi dengan alat praktik memberi kesempatan belajar bagi siswa-siswi di berbagai sekolah menengah kejuruan SMK di Kota Langsa. Siswi SMK Negeri 5 Langsa, Herlinda Sari mengaku senang dapat belajar langsung dan meningkatkan kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan.
6: Sekarang saya telah mengikuti pelatihan MTU yaitu Mobile Training Unit yang dilaksanakan di SMK Negeri 2 Langsa dengan kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan.
5: Sementara itu Muhammad Raihan, siswa SMK Negeri 2 Langsa, juga turut menyampaikan apresiasi atas kehadiran MTU karena banyak peralatan praktik di sekolahnya yang terdampak banjir. Adapun Raihan fokus pada peningkatan kompetensi dalam bidang keahlian teknik kendaraan ringan.
7: Kegiatan MTU, Mobile Training Unit, yang diselenggarakan di sekolah kami dengan kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan. Saya sangat senang dengan program ini disebabkan saya dapat menambah wawasan ilmu serta kembali praktik normal dikarenakan mesin dan peralatan banyak yang rusak diakibatkan banjir.
5: MTU membekali siswa SMK dengan keahlian praktis yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. Menjadi solusi bagi sekolah yang peralatan praktiknya masih kurang lengkap, menjangkau pelosok serta dukungan bagi sekolah yang terdampak kondisi darurat seperti bencana alam. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Sebanyak 144 peserta mengikuti tahapan wawancara program kerja dan magang ke Jepang yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Berikut laporan reporter Irham Syah.
8: Sebanyak 144 peserta mengikuti tahapan wawancara program kerja dan magang ke Jepang yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Distransnaker di Aula Distransnaker Aceh Barat Senin. Seluruh peserta tetap diberikan kesempatan mengikuti tahapan wawancara meskipun hasil tes tertulis belum memenuhi standar kelulusan. Kepala Distransnaker Aceh Barat Abdullah mengatakan peserta yang nantinya dinyatakan lolos akan mengikuti pelatihan bahasa Jepang yang direncanakan mulai awal Oktober 2026.
9: Untuk diberangkatkan rencananya kan tahun depan. Tahun ini persiapan untuk pelatihan bahasa Jepang termasuk latihan bahasa yang dulu di AKN.
8: Kepala Bidang Tenaga Kerja di Distransnaker Aceh Barat Aryo Brotoseno menambahkan dari 220 berkas pendaftaran yang masuk sebanyak 190 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi. Aryo menjelaskan selain kemampuan akademik, proses seleksi juga mempertimbangkan karakter dan sikap calon peserta termasuk kedisiplinan, sopan santun, tata krama, dan kemampuan beradaptasi dengan budaya Jepang.
10: Ketika itu nanti sudah lulus, baru paling cepat di bulan 3, jika perusahaan meminta langsung berangkat, berangkat. Yang paling cepat berangkat adalah bidang perawat dan bidang pertanian, karena sering paling banyak diminta.
8: Hari yang menambahkan peluang keberangkatan paling awal diperkirakan tersedia bagi peserta pada bidang tertentu, seperti perawatan lansia dan pertanian. Salah seorang peserta, Maulaya, asal Drin Rampa, Aceh Barat, mengatakan dirinya mengikuti program tersebut karena ingin memperoleh pengalaman kerja di Jepang.
11: Memang udah tujuan dari awal ya. Saya kan sekarang lagi ada kerja juga, saya nabung-nabung untuk rencana mau kerja di sana. Jadi dan alhamdulillahnya sekarang ada program dari Aceh Barat, program magang dan kerja ke Jepang ini, dan kesempatan ini nggak boleh saya lewatin. Saya harus ikut program ini.
8: Peserta lainnya, Rahman Fikri, asal Pulau Tengah Aceh Barat, mengatakan dirinya memilih program tersebut untuk mengembangkan karir di bidang teknik otomotif.
12: Melanjutkan karir, Pak.
13: Karirnya sebetulnya apa?
12: Teknik otomotif, Pak.
13: Bagaimana sih proses wawancara tadi?
12: Saya mendapat motivasi dari Bapak tadi. Sebelum berangkat ke Jepang, si Arun mempersiapkan diri. Terus sesudah sampai di sana kita harus mengikuti budaya mereka dan sopan santun tata krama.
8: Program kerja dan magang ke Jepang tersebut diharapkan menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Aceh Barat membuka akses peningkatan kompetensi sekaligus kesempatan kerja bagi generasi muda di daerah. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
1: Berita terakhir pendengar, hasil pemeriksaan kesehatan jamaah haji akan menentukan status istita'ah kesehatan sebagai syarat melanjutkan tahapan pelunasan biaya haji. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
14: Pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu tahapan yang menentukan kesiapan calon jemaah haji Kota Sabang untuk mengikuti musim haji tahun depan. Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang menyebutkan sekitar 30 calon jemaah yang masuk dalam daftar keberangkatan telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan medical check-up. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustadz Aziz Ghazali mengatakan pihaknya kini masih menunggu hasil pemeriksaan yang terbitkan melalui sistem Kementerian Kesehatan. Dikatakan hasil pemeriksaan tersebut akan menentukan status istita'ah kesehatan calon jemaah haji. Status istita'ah menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi jemaah sebelum melanjutkan ke tahap pelunasan biaya haji.
15: Alhamdulillah tahap sekarang yang sedang berjalan itu jemaah yang memang keluar dari sistem untuk bisa berangkat ini itu sudah pemeriksaan kesehatan, sudah MCU, tinggal kita menunggu hasilnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ya.
14: Kemudian dijelaskan pemeriksaan dilakukan secara bertahap di mana calon jemaah terlebih dahulu menjalani pemeriksaan di puskesmas kemudian dilanjutkan dengan medical check up di rumah sakit. Ghazali mengatakan calon jemaah yang belum memenuhi persyaratan istita'ah masih memiliki kesempatan untuk menunda keberangkatan. Penundaan tersebut dapat dilakukan agar jemaah memiliki waktu memperbaiki kondisi kesehatan sebelum menjalani pemeriksaan pada tahapan berikutnya. Sementara itu pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Sabang Rinaldi mengatakan pemeriksaan sejak awal diperlukan untuk mengetahui kondisi kesehatan calon jamaah secara menyeluruh. Dikatakannya, pemantauan kesehatan tidak seharusnya baru dilakukan menjelang keberangkatan, tetapi perlu dipersiapkan sejak jauh hari.
16: Pemeriksaan kesehatan ini penting untuk memastikan calon jamaah haji benar-benar dalam kondisi yang siap secara fisik. Kita ingin sejak awal kondisi kesehatan jamaah diketahui, sehingga kalau ada masalah masih ada waktu untuk dilakukan penanganan. Kami juga menghimbau kepada calon jamaah haji di Kota Sabang untuk menjaga kesehatan, rutin mengontrol kondisi tubuh, dan mengikuti anjuran tenaga kesehatan. Kesehatan ini harus disiapkan sejak sekarang, bukan hanya ketika mendekati keberangkatan jamaah haji.
14: Lebih jauh disebutkan, pemeriksaan kesehatan juga diberlakukan bagi calon jemaah yang masuk dalam daftar cadangan. Meski belum masuk kota utama, jemaah cadangan tetap diminta mempersiapkan kondisi kesehatan dan dokumen keberangkatan. Disebutkan, jemaah cadangan perlu tetap siap karena berpeluang dipanggil apabila terdapat perubahan kota atau kondisi tertentu yang menyebabkan adanya jemaah yang tidak dapat berangkat. Karena itu, calon jemaah haji Sabang, baik yang masuk daftar keberangkatan maupun cadangan, diminta mempersiapkan kesehatan sejak awal agar dapat mengikuti seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Demikian laporan reporter RRI Sabang, Irza Maulana, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian, Warta.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Ya, mendengar dimanapun Anda berada ya, satu buah nomor dari Carly Rae Jepsen akan menemani kita sampai ke pukul 6 lebih 50 menit Indonesia Barat. Sebelum nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk sama-sama kita ikuti Pro 3, Warta Berita Pro 3 maksud kami, di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ini dia Carly Rae Jepsen dengan Call Me Maybe.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali.
2: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair, Etomida. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zay. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sigi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair Etomida. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba cair Etomida. Penjelasan disampaikan pada wartawan Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair, dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria menjelaskan, vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arief menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
4: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta. Ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan, ya, satu masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru, ya, kemudian yang ketiga juga masalah pankreas, ya. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Demikian vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba.